Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 7 pagi, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu pasti ya di pagi hari ini. Dan gimana, udah sarapan belum, teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu gue kalau misalkan udah sarapan apa, teman Pro 2 ya. Kalau gue tadi habis sarapan bubur ayam pagi-pagi gitu, kayaknya enak, anget-anget buat gue, teman Pro 2. Itu siapa tahu bisa jadi salah satu inspo juga buat kamu, teman Pro 2, inspirasi sarapan gitu ya. Tapi abis ini gue pengen ngomongin juga mungkin buat bisa nemenin lo makan di pagi hari ini, teman Pro 2, ada salah satu tontonan baru dari Disney Plus, yaitu adalah Vision Quest yang menceritakan tentang Vision nih, teman Pro 2, di MCU. Nanti gue bakal ngomongin, jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, stay tune terus di Sosial FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, tolong deh. Sering banget nih gue liat konten kayak gini.
1: Main HP sendiri, marah-marah sendiri. Ada apaan sih?
0: Ini nih, konten kreator yang melihara hewan cuman buat dikerjain atau dikontenin doang. Padahal mah kelihatannya hewannya udah stres.
1: Ya elah, santai aja kali. Kan cuma bercanda. Tuh, gak dipukul kan hewannya?
0: Kekerasan itu gak selalu pukulan fisik. Bikin mereka stres, panik, dan ketakutan demi likes atau viewers. Itu juga salah satu bentuk kekerasan. Mereka juga makhluk hidup loh, bukan properti konten.
1: Iya juga ya, jadi kasihan sama hewannya. Terus gimana dong biar kekerasan kayak gini gak ada lagi?
0: Mulai sekarang, daripada nge-like, mending report aja videonya. Ingat, jempol kita bisa jadi suara buat mereka yang gak berbicara.

Yes, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada yang tadi masih ngomongin soal Vision Quest itu, teman Pro 2. Salah satu film yang mungkin bisa lo tonton gitu atau simpen buat di weekend nanti gitu ya. Tapi apa sih Vision Quest ini? Bercerita tentang perjalanan pencarian jati diri Vision yang setelah peristiwa kematiannya Wanda dari seriesnya WandaVision dan Agatha All Along gitu. Dan jujur katanya series ini sih performanya oke banget ya, sama punya desain produksi yang menarik banget, teman Bro 2. Dan udah rilis kemarin di tanggal 14 Oktober. Cast-nya juga ada Paul Bettany yang jadi Vision, ada James Spader, Dian Morgan, terus habis itu direkturnya juga Terry Malatas, ada Christopher J juga, dan banyak lagi, teman Bro 2. Seru banget sih. Ini gue lihat udah ada 2 episode langsung. Yang pertama ada No Strings, yang kedua ada Theseus. Wow, ini gue bakal nonton sih. Kayaknya gue pengen nonton pagi hari ini juga deh. Lo udah ada yang nonton belum? Kalau udah, coba kasih tahu gue 1-10, kira-kira lo kasih nilai berapa?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Berdua masih sama Davi Prada. Gimana tadi malam tidurnya cukup apa enggak nih sama berdua? Apakah lo bergadang gitu kan? Semoga enggak ya sama berdua. Hari ini ada salah satu studi juga sama berdua. Katanya sering begadang, tidur enggak teratur, terus habis itu makannya juga asal. Ini bisa beresiko mengalami penuaan kulit lebih dini loh. Waduh. Jujur emang kebiasaan sehari-hari ini juga bisa berdampak pada kesehatan kulit. Mulai dari kusam hingga munculnya tanda penuaan diri. Makanya nih buat para Gen Z, biar kulitnya bagus, ya ini bisa dijaga ya, mungkin lifestyle dan perawatan kulit juga. Tapi kamu ada gak sih yang perawatan kulit gitu tuh nomor 2? Mungkin kalau cewek-cewek banyak ya, tapi kalau cowok-cowok ada juga gak nih? Coba kasih tau gue di 0811 800 105. Tapi perawatan kulit cowok kayaknya ya tidur cukup aja kali ya.

Masih di Sosio FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada. Dan pengen ngajakin juga teman Pro 2 sekali lagi buat ikutan sama gue seru-seruan di pagi hari ini. Sebelum kita move on nanti ke jam 8 pagi, bisa langsung merapat aja di pagi hari ini di 0811-800-105, atau bisa langsung ke Instagram juga di @pro2fmjkt. Buat kamu yang pengen ikutan live chat juga dan streaming dimanapun itu, bisa langsung merapat di RRI Digital. Cari aja RRI Jakarta, di sana ada live chat yang bisa kamu ikutan juga. Jadi sekarang juga pokoknya download, ikutan di RRI Digital, terus habis itu ikutan di WhatsApp sama Instagram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sekarang di jam 8 pagi masih ditemenin sama gue Davi Prada, teman Pro 2. Dan lo tau gak sih kalau misalkan nih ada patung yang dibuatnya tuh dari lilin gitu, tapi sayangnya gak ada di Indonesia ya. Kalau gak salah tuh ada di Amerika, di Hollywood, terus habis itu ada di Hong Kong, ada di Paris juga kalau gak salah gitu, dan di beberapa negara lainnya. Yaitu adalah Madame Tussauds yang benar-benar mirip banget sama orang aslinya gitu. Dan banyak banget pabrik-pabrik figur yang patungnya dibuat di sana gitu ya. Artis-artis besar, pokoknya you name it lah, semua artis kayaknya udah ada wax figure gitu, teman Bro Dewa. Dan lo tahu Madame Tussauds kemarin baru aja nge-infoin kalau misalnya Agnes Mo bakal ada wax figurnya, teman Bro Dewa, atau patung lilinnya ini yang mukanya benar-benar mirip banget pastinya sama Agnes Mo, teman Bro Dewa. Dan ini bakal rilisnya nanti di Madame Tussauds Hollywood di Amerika, dan bakal rilisnya di Oktober 2026 ini. Cuman masih coming soon sih, belum tahu nih tanggal berapa. Nah, kita tungguin aja sih, teman Bro Dewa. Gokil, tapi congrats dulu dong kepada Agnes Mo yang kayaknya karir Hollywoodnya pelan-pelan naik nih. Bahkan kalau bisa lebih cepet-cepet lagi ya, bukan pelan-pelan lagi ya. Tapi apapun progresnya, keren banget. Pastinya menjadi mungkin orang pertama Indonesia yang jadi Madame Tussauds. Nanti gue bakal cek lagi sih. Aduh, keren banget. Sekali lagi, congratulations Agnes Mo.

teman Pro 2, pernah nggak kamu ngerasa ada sesuatu yang kamu rasain nih, tapi bingung sebenarnya itu emosi apa? Nah, kesulitan mengenali dan menjelaskan perasaan seperti ini bisa berkaitan dengan kondisi yang disebut alexithymia. Sederhananya nih, alexithymia tuh bukan berarti seseorang sama sekali nggak punya emosi. Kondisi ini lebih berkaitan dengan kesulitan mengenali, membedakan, dan memahami emosi yang sedang dirasakan, termasuk kesulitan mengungkapkannya kepada orang lain. Penyebabnya masih terus diteliti sih, tapi sejauh ini penelitian mengaitkannya dengan berbagai faktor, mulai dari proses di otak, faktor biologis, sampai pengalaman hidup. Kondisi ini juga bisa muncul bersama kondisi lainnya. Belum ada obat khusus untuk alexithymia. Pendekatan psikologis dapat membantu seseorang belajar mengenali dan memahami emosinya. Menurut ilmuwan Antonio Damasio, emosi juga berperan dalam proses kita mengambil keputusan. Jadi, emosi bukan sekadar soal perasaan. Ia juga ikut memengaruhi cara kita menjalani hidup.

Pembro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh. Pembro 2 pasti udah bangun dong jam-jam sekarang nih, udah siang nih. Tapi gue yakin pasti kalian semua tuh Pembro 2 bangunnya pada pagi-pagi gitu. Soalnya ini aja, Indonesia tercatat sebagai negara dengan rata-rata waktu bangun paling pagi tuh Pembro 2 di antara 10 negara Asia lainnya. Dan ternyata jamnya itu di jam 6 lewat 55. Posisi berikutnya ditempati orang Jepang dengan 7.09, Thailand di 7.24, dan Filipina di 7.28. Dari negara Indonesia ke posisi duanya aja lumayan jauh ya teman-teman berdua ya. Ada waktu sekitar berapa tuh? 6.55 sampai 7.09 gitu. Ya tapi ini sih sebenarnya waktu bangun gak mencerminkan tingkat produktivitas sih. Cuman kan mungkin ada banyak orang juga, apalagi di Indonesia yang mayoritas muslim gitu kan, jadinya bangun di subuh gitu. Tapi coba spill teman-teman berdua, kamu bangun jam berapa di pagi hari ini, atau biasanya bangun jam berapa gitu ya? Coba kasih tau gue di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Kosmo FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Kalau tadi gue ngomongin soal Vision ya, teman Pro 2 yang sekarang lagi ada di Disney Plus. Well, yang kita tunggu-tunggu yaitu adalah Doomsday, Avenger Doomsday ya, teman Pro 2, yang bakal tayang di bulan Desember. Dan lo tau gak sih satu fun fact tentang Avenger Doomsday yang akan hadir di Indonesia? Ternyata kita bakal mendapatkan tayangan yang lebih cepat, teman Pro 2. Karena di Indonesia, Avenger Doomsday bakal hadir di 16 Desember 2026. Dan ternyata beberapa, maksudnya negara-negara lain gitu ya, baru dapatnya tuh tanggal mungkin 16 tapi waktu sana. Jadi kita duluan sebenarnya. Jadi kita aman lah buat kamu yang nonton di bioskop pertama, jam pertama, yaitu aman dari spoiler sih sebenarnya. Karena belum ada yang nge-spoil. Tapi gimana, kamu bakal nonton di hari pertama dan di jam pertama apa tim yang ya udah nyantai aja gitu ya? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Eh? Ah. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

Sosmed FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Gue lagi fase di mana gue lagi buka-buka YouTube gitu ya, nemenin gue makan. Terus habis itu kemarin gue juga lihat beberapa podcast. Gue lihat Syahrini comeback lagi gitu ya, keliling-keliling podcast. Yang pertama gue lihat di Raditya Dika. Wah, lucu banget sama berdua Syahrini ngobrol berdua sama Raditya Dika. Terus gue lihat sempat klip-klip juga di TikTok kalau Syahrini tuh main juga ke Deddy Corbuzier gitu kan. Ternyata Syahrini baru aja ngumumin juga nih teman berdua, dia bakal gelar konser pada tanggal 1 Desember 2026 ini teman berdua. Judulnya Aku Kembali. Wow, keren banget. Dan ini nanti akan ada di Tennis Indoor Senayan. Dan gue gak tahu sih sebenarnya tiketnya ini dijual kapan. Yang pasti kemarin kan juga sekarang secara mengejutkan gitu ya, Doi tampil di Postapora 2026 kemarin gitu ya. Itu sebenarnya comebacknya di situ, tapi di sini dia pengen bikin eksklusif konsernya gitu. Aku Kembali. Ih, seru banget teman berdua. Kata gue sebelum lu beli tiketnya, nonton dulu deh di podcastnya Radit. Sumpah kocak banget. Gue makan sampai ketawa-ketawa sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada yang nemenin kamu pastinya di pagi hari ini. Anyway, weekend ini siapa nih yang ikut Synchronize Fest di tanggal 16, 17, 18 teman Pro 2 yang bakal ada di Gambir Expo Kemayoran? Well, kayaknya sih ini line up-nya juga bakal keren-keren banget. Bahkan di day 3 gue lihat tadi ada kolaborasi Reality Club sama Famfi Pruit, si gokil banget ya teman Pro 2. Tapi kayaknya gue kalau gue datangnya di day 2 teman Pro 2, gue bakal nonton beberapa penyanyi gitu yang gue udah masukin ke apa namanya initiary gue. Pokoknya seru banget sih, ada yang nonton juga teman Pro 2. Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

Teman Pro 2, kenapa sih lampu pesawat selalu diredupkan pas kita lagi mau take off atau landing? Kenapa ya? Bukan karena pesawat mau bikin suasana romantis loh. Ternyata ini ada hubungannya sama keselamatan. Saat take off atau landing, lampu kabin diredupkan supaya mata penumpang dan kru lebih siap kalau tiba-tiba harus menghadapi kondisi yang lebih gelap. Jadi kalau terjadi keadaan darurat dan harus evakuasi, mata nggak butuh waktu lama buat beradaptasi. Lampu darurat dan jalur evakuasi di lantai juga jadi lebih gampang terlihat. Makanya kalau pramugari minta buka penutup jendela, pakai seat belt atau perhatiin safety briefing, itu bukan cuma formalitas loh. Semua ada alasannya. Jadi, kalau lain kali lampu pesawat diredupkan, jangan cuma mikirnya pesawat masuk mode tidur nih. Tapi sebenarnya pesawat tuh lagi siap-siap buat kondisi yang gak terduga.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, masih sama Davi Prada. Well, kemarin ya teman Pro 2, salah satu aktor dari series favorit gua of all time gitu ya, mungkin kedua lah dari How I Met Your Mother gitu ya, yaitu Breaking Bad, di mana salah satu pemeran yang memerankan anaknya Walter White, yaitu Walter White Junior gitu, atau yang biasa dipanggil dengan Junior, yaitu adalah RJ Mite. And yes, di filmnya dia memerankan anaknya Walter White yang memang punya penyakit cerebral palsy gitu teman Pro 2. Dan memang di dunia nyatanya Mike beneran menyandang disabilitas tersebut gitu teman Pro 2. Dan dia juga di dunia nyata gitu ya aktif memperjuangkan representasi penyandang disabilitas di industri hiburan. Dan kemarin baru aja meninggal dunia pada hari Senin di usia 34 tahun teman Pro 2. Dan kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh perwakilannya melalui pernyataan resmi. Dan sepanjang karirnya juga, Mike juga membintangi banyak banget produksi lainnya gitu. Ada series Switch, Switch at Birth, terus habis itu The Guardian of Justice, terus habis itu The Oak Room, Talking to Strangers, pokoknya masih banyak lagi gitu ya. Ya, rest in love, dan kita pasti terus bisa nonton karyanya dia di The Breaking Bad gitu ya. Sekali lagi, rest in peace.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davey Prada, teman Pro 2. Well, gue pengen mungkin di jam segini gue pengen mengajak teman Pro 2 buat berdoa buat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di daerah Karhutla, teman Pro 2. Bahkan kemarin tuh sampai ada tanah gambut gitu yang emang dari atas ternyata udah gak kebakar gitu, tapi ternyata di dalam tanahnya tuh masih bisa aktif, bahkan ditiup doang tuh bisa keluar percikan api gitu tuh Om Bro 2. Dan bahkan kemarin juga Kemenkes mencatat ada 277 ribu kasus ISPA imbas dari asap Karhutla tuh Om Bro 2. Dan 62 ribunya itu diantaranya adalah bayi dan anak kecil tuh Om Bro 2. Ya, gue berharap semoga ini semua cepat selesai. Mungkin hujan turun di sana atau mungkin ada bala bantuan atau gimana pun itulah tuh Om Bro 2. Semoga kebakaran yang ada di sana cepat tuntas dan semoga juga asap Karhutla Hutlanya juga semoga hilang ya Allah. Amin. Stay safe teman Pro 2 yang ada di sana dan juga dimanapun kamu berada. Sekali lagi, stay safe dan stay healthy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi udah move on ke jam 10. Saatnya gue harus cabut dulu. Dan abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu nih abis ini. Kalau gitu gue cabut dulu, kita ketemu lagi besok. Nama gue Devi Prada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini,

0: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Cormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar perdana datang dari panggung olahraga nasional di mana pengurus pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PPPLT tengah memproses langkah naturalisasi petenis putri asal Rusia, Arina Varaxina, guna memperkuat tim nasional di ajang SEA Games 2027. Petenis yang telah menetap di Indonesia selama lebih dari satu dekade ini dinilai memiliki kualitas bersaing yang dapat disejajarkan dengan para atlet andalan tanah air. PPPLT optimis bahwa kehadiran Arina akan meningkatkan kedalaman skuad serta memperbesar peluang kontingen merah putih dalam merebut medali emas di Pesta Olahraga Asia Tenggara nantinya. Beralih ke panggung hiburan internasional di mana duo pop legendaris asal Norwegia M2M secara resmi mengonfirmasi akan menggelar konser tunggal di Jakarta pada 10 April 2027 mendatang. Kedatangan Marit Larsen dan Marianne Raven ke panggung Senayan ini menjadi bagian dari rangkaian tur dunia reuni mereka yang sangat dinantikan oleh para fans musik era 2000-an. Pihak penyelenggara memastikan bahwa konser ini bakal menyajikan nostalgia membawakan deretan lagu hits ikonik mereka yang siap memanjakan ribuan fans setia di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari industri musik tanah air di mana penyanyi Syahrini secara resmi mengumumkan bakal menggelar konser tunggal bertajuk Aku Kembali pada 1 Desember 2026 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Konser ini menjadi penanda momen comeback megah bagi sang Inces ke panggung pertunjukan musik setelah cukup lama vakum dari kancah hiburan. Penampilan comeback ini dijanjikan bakal menghadirkan tata panggung spektakuler khas Syahrini serta deretan tembang populer yang siap menghibur para pecinta musik nasional.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, selamat pagi. Hari Kamis, masih ditemenin barengan sama Ivan Ecor Median dong. Dari jam 10 sampai jam 3 di Santai Siang. Dimulai Pro 2 Hitlist dulu 2 jam, teman Pro 2. Kamu bisa pilih lagu-lagu enak pilihan kamu yang pengen diputerin di hari Kamis ini. Caranya langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105 ya. Kita buka putaran pertama sama Naif, Air dan Api.

Lagi rindu sama lagunya siapa teman berdua? Pengen sing along sama lagu apa? Kasih tahu ke gue. Langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Yang jam segini mungkin lagi macet-macetnya. Hari Kamis ini lumayan macet banget ya. Ya gak sih? Relate gak sama kamu? Kalau yang berangkatnya subuh dari rumah sih kayaknya gak relate ya. Buat lo yang mungkin berangkatnya pagi tuh, dimana orang-orang juga jam segitu berangkatnya, macetnya parah ya hari ini. Mau saya hello dulu sama Gofur di Cengkareng yang mau request lagunya Viva La Vida dari Coldplay. Salamnya buat generus Cengkareng. Wah, tetap semangat semuanya. Buat Kak Ivon, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Nanti gue masukin ke playlist ya Gofur, lagu Coldplay-nya. Terus ada juga dari Bahrum yang gak pernah absen kayaknya ya. Pagi, siang, dengerin Radio FM Jakarta, sore, malam. Love, pengen dengerin lagunya Sheila on Seven, jalan terus. Oke, nanti Ivan bakalan cariin. Terus ada juga No Name, nomornya 0856-1520 sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Yura Yunita. Tenang, gak usah nunggu lama-lama. Udah langsung aku siapin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Jadi masih pengen dengerin lagunya siapa teman Pro 2? Coba kasih tau ke aku dong. Request di Pro 2 Hitlist setiap harinya kamu bisa dengerin lagu-lagu pilihan kamu. Langsung aja WhatsAppnya di nomor 0811 800 105 ya. Mau sehello dulu sama Budi di Bogor yang mau request lagu Mencintaimu dari Mahalini. Lagu ini aku kirim buat istri aku yang lagi di rumah. Budi, sehat selalu, amin. So sweet banget sih. Yang jomblo minggir dulu deh. Atau kamu ada back sound buat diri kamu sendiri, boleh kasih tau ke aku. Ada juga Dewi yang pengen dengerin lagunya. Oh, Dewi di Kembangan Utara mau request lagunya Best Jam yang ada apa aja deh katanya. Lagunya gak tahu ya, kalau Best Jam ada atau enggak di Pro 2 FM Jakarta. Kalau gak ada, boleh kasih tahu pengen dengerin lagu apa lagi di Pro 2 FM Jakarta. Ada dari Rama yang pengen dengerin lagunya Noah, Bintang di Surga. Boleh gak? Boleh. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Gak ditungguin deh, sekarang udah masuk playlist nih. Noah, Bintang di Surga.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Cinta Ibu dari Mahal ini baru banget Ivan puterin buat kamu. Lagi cinta banget, lagi suka banget sama yang vintage-vintage. Lo harus nyobain ini, harus nyobain naik bus vintage bergaya tahun 70-an keliling Jakarta dan tarifnya itu sama, cuma Rp3.500 aja. Terus Jakarta Vintage series ini livery dan interiornya tuh nuansanya katanya klasik, terinspirasi dari bus era 1970-an sampai 1990-an. Ini punya pengalaman perjalanan yang berbeda dari armada Transjakarta biasanya, teman Pro 2. Tapi ini baru 4 koridor aja. Ada di koridor 1 Blok M Jakarta Kota, koridor 5 di Ancol Kampung Melayu, koridor 6 Ragunan Duku Atas, dan koridor 8D Joglo Blok M. Udah ada yang nyoba belum naik bus Transjakarta vintage bergaya 70-an? Wah. Kalau yang ini gak bergaya 70-an, kalau yang ini lagu yang dibilang baru sih, tapi gak baru-baru amat. Lagu udah beberapa tahun yang lalu, tapi masih enak buat didengerin. Lagu yang request dari Desti, Virgon featuring Audi. Selamat tinggal.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya Produa Hitlist. Produa Hitlist masuk di putaran kedua di jam 11 siang, teman Produa. Kamu masih ditemenin barengan sama Yvonne dong. Yang masih pengen dengerin lagu-lagu requestannya boleh banget kasih tahu WhatsApp di nomor 0811 800 105. Sebelum aku bacain lagi requestan dari teman Produa, kita buka dulu ya putaran keduanya sama lagu kolaborasinya Dewa 19 dan Elo Juliet. Sing along dulu barengan sama ini. Buat kamu yang pengen kita request, boleh kasih tau nama, lokasi lo di mana, requestannya apa, WhatsApp langsung di nomor 0811 800 105.

dari Tiara Andini baru banget Ivan Putri buat kamu. Belum usai Pro 2 hitlistnya masuk ke putaran kedua baru banget 8 menit yang lalu. Jadi kalau misalnya kamu masih pengen dengerin lagu-lagu requestan kamu, boleh banget sama Pro 2 ya. Aku mau lanjut bacain lagu yang direquest dari Anissa di Jakarta Barat yang mau request lagunya BTS, Swim. Sudah siap ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada maunya di Jakarta Utara, pengen dengerin lagunya Nuka, Jalan Keluar. Sudah siap juga ada di playlist, ditungguin. Terus ada dari Devi di Bintan, mau request lagu masih bisa gak kak? Bisa dong. Mau request lagu yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah berarti ya. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Baru bisa lagi dengerin RRI karena padam listrik kakak di sini 3 hari 2 malam. Aduh sedih banget. Tapi ikut senang, sekarang akhirnya udah nyala lagi listriknya dan bisa dengerin Pro 2 FM Jakarta. Nanti Ivan bakal puterin. Sekarang kita singalong dulu sama Nuka, Jalan Keluar.

Pernah gak sih kamu bangun tidur, mata udah melek nih, tapi badan malah gak bisa diajak gerak? Mau bangun gak bisa, mau ngomong atau teriak juga gak bisa. Tenang, ini bukan berarti ada sesuatu yang duduk di badan kamu. Secara medis nih, ini disebut sleep paralysis atau lumpuh tidur, yang di Indonesia sering disebut ketindihan. Kok bisa terjadi ya? Saat tidur, terutama di tahap ketika kita biasanya bermimpi, otak membuat sebagian besar otot tubuh menjadi nonaktif sementara, supaya tubuh nggak ikut bergerak saat bermimpi. Pada sleep paralysis, otak sudah sadar, tapi tubuh masih dalam mode tidur. Makanya kita bisa sadar dan membuka mata, tapi belum bisa bergerak atau bicara. Sebagian orang juga bisa mengalami halusinasi, seperti merasa ada seseorang di kamar, atau seperti ada sesuatu yang menekan tubuh. Kondisi ini lebih mudah terjadi saat kurang tidur, terlalu capek, stres, atau pola tidur yang berantakan. Jadi, gak perlu langsung mikir yang serem-serem ya. Sleep paralysis bukan kejadian mistis. Ini cuma kondisi ketika otak dan tubuh belum sepenuhnya online di waktu yang sama.

Dari bahasa lama, kayaknya cocok buat orang yang LDR-an ya. Tos, kalau kayak gitu. Special buat kamu yang masih pengen dengerin lagu-lagu pilihan kamu, boleh kasih tau ke Yvonne, WhatsApp-nya di nomor 0811-800-105. Ternyata ada yang ulang tahun hari ini. Icon beruang kuning, kesayangan banyak orang. Siapa lagi kalau bukan Winnie the Pooh. Resmi merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Wah, ternyata Winnie the Pooh udah kakek-kakek ya. Buku pertama Winnie the Pooh, karya dari A.A. Milne dengan ilustrasinya E.H. Shepherd pertama kali diterbitin tuh kemarin, tanggal 14 Oktober, tapi tahunnya beda, 1926 teman bro 2 ya. Sejak saat itu Winnie the Pooh jadi salah satu karakter yang paling ikonik dalam dunia sastra anak-anak dan juga hiburan. Siapa di sini yang tumbuh besar bersama Winnie the Pooh? Gen Z kenal nggak sih Winnie the Pooh? Harusnya sih kenal ya. Atau gen millennials aja yang kenal sama Winnie the Pooh, teman bro 2. Melanjut, bacain lagu yang direquest dari Rina di Bogor yang pengen dengerin lagunya Seventeen tanpa pesan terakhir. Sudah siap ada di playlist, terus ada juga dari Wening di Bintaro yang mau request lagunya Brisia Jodi featuring Fabio Asyar, Aku Yang Memilihmu buat temen aku katanya. Lagunya ada sih, cuma gue heran aja sih, Wening tiap hari pengen banget dengerin lagu ini. Kamu tuh buzzer apa bukan sih? Bukan kan? Nanti ya Yvonne masukin ke playlist, ditungguin aja. Sekarang kita singalong dulu sama Seventeen tanpa pesan terakhir.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, selamat siang teman Pro 2. Jam-jam segini lagi lapar-laparnya ya. 30 menitan lagi kurang lebih menuju jam 12 siang. Jam-jamnya istirahat, lo bisa menikmati buat makan siang, buat sekedar ngopi aja. Terserah, bebas teman Pro 2 ya. Biar gak berasa udah tiba-tiba jam 12 aja. Kamu masih bisa dengerin lagu-lagu requestan kamu di Pro 2 FM Jakarta. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105 ya. Mau saya halo dulu sama Vicky di Pontianak yang pengen dengerin lagunya Bruno Mars, Dance With Me. Ya, yang judulnya ini gak ada. Kalau kamu pengen ganti boleh ya. Terus ada juga dari Denny yang pengen dengerin lagu Lala Huta. Tunggu apa lagi? Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Rally yang pengen dengerin lagu Raisa dong kak, bye-bye. Ada juga di playlist, ditungguin aja. Dan lagu ketiga bakalan gue puterin lagu yang direquest dari Acel yang pengen dengerin lagunya Banda Neira, Sampai Jadi Debu. Tungguin ya.

0: Aduh, tolong deh. Sering banget nih gue lihat konten kayak gini.
1: Main HP sendiri, marah-marah sendiri. Ada apaan sih?
0: Ini nih, konten kreator yang melihara hewan cuma buat dikerjain atau dikontenin doang. Padahal mah kelihatannya hewannya udah stres.
1: Ya elah, santai aja kali. Kan cuma bercanda. Tuh, gak dipukul kan hewannya?
0: Kekerasan itu gak selalu pukulan fisik. Bikin mereka stres, panik, dan ketakutan demi likes atau viewers. Itu juga salah satu bentuk kekerasan. Mereka juga makhluk hidup loh, bukan properti konten.
1: Iya juga ya, jadi kasihan sama hewannya. Terus gimana dong biar kekerasan kayak gini gak ada lagi?
0: Mulai sekarang, daripada nge-like, mending report aja videonya. Ingat, jempol kita bisa jadi suara buat mereka yang gak berbicara.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pro 2 hitlistnya udah mau udahan, teman Pro 2, gak berasa ya. Udah mau jam 12 siang aja. Yang pasti aku mau say thanks dulu buat kamu yang udah ikut request. Kalau hari ini lagunya belum diputerin, besok masih bisa kok. Bentar lagi bakalan masuk ke UMKM Connect. Tapi sebelum itu kita tutup dulu Pro 2 hitlistnya sama dua lagu yang sudah siap ada di playlist. Ada New Jeans, OMG, sama GAC, Galih dan Ratna.

105 FM Radio Way Jakarta, teman terbaik kamu di jam 12. Selamat menikmati jam istirahatnya. Ditemani barengan sama Yvonne, baru banget dibuka selama lagu dari Ran. Selalu bersama ya sama Pro 2, sama Pro 2 FM Jakarta. UMKM Connect, nanti Yvonne bakalan ngobrol barengan sama Pawon Inyong. Wah, yang jual orang Jawa bukan ya? Terlihat dari namanya, nanti gue bakalan tanya-tanya. Buat lo yang mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di UMKM Connect, teman Pro 2. Masih barengan sama Yvonne, dan kali ini Yvonne bakalan ngobrol barengan sama owner dari Pawone Inyong. Ada Kak Agam Arif yang sudah terhubung via Zoom sama kita nih. Langsung aja aku kenalin ke kamu. Halo, selamat siang Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Kak Yvonne, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini agak bertentangan sama nama brandnya, sama nama orangnya. Jadi biasanya yang aku kenal, kalau namanya Agam itu adalah orang Aceh. Tapi nama brandnya Jawa banget nih. Jadi Pawone Inyong ini punya Kak Agam sendiri kah?
1: Ya, Pawone Inyong punya kita berdua sih sebenarnya, saya sama istri. Betul tadi Kak Yvonne bilang kalau bertentangan sekali memang nama dengan brandnya ya. Memang aslinya saya sendiri Aceh, kemudian istri Jawa. Jadi, tapi ide Pawone Inyong ini ya ide bersama sih.
0: Oke, jadi Pawone Inyong ini dari istri yang orang Jawa ya. Ini masih nyambung sih. Biasanya kalau yang namanya Agam itu jualannya mie Aceh.
1: Iya, sih, Kak.
0: Terus tiba-tiba ya, namanya Pawone Inyong. Jadi Pawone Inyong ini udah berapa lama ada di dunia F&B?
1: Oke, Pawone Inyong sekitar berapa tahun ya? Udah 2019 lah mulai. Covid lah, pas Covid itu. Pas Covid, mulai pas Covid awalnya. Jadi cerita awalnya nggak apa-apa?
0: Nggak apa-apa.
1: Ya, cerita awalnya, jadi kita sih beranjak dari karena COVID kan, waktu itu kan banyak kan di rumah kan. Akhirnya kita sering ngobrol, aduh, kayaknya enak nih, capek kerja kalau kita bisa kerja bareng di rumah apa ya gitu. Nah kebetulan istri itu sama saya sendiri juga passion, cukup passion lah di masak tuh seneng gitu kan. Di dunia kuliner tuh seneng. Jadi kalau jalan-jalan senengnya tuh kulineran memang gitu.
0: Oh. Dari dulu. Jadi memang dulunya semua kuliner.
1: Jadi berawal dari situ, terus istri juga passionnya di masak. Akhirnya kita coba tuh, ya pilot projectnya kan di perumahan dulu swasembada pangan ya. Karena di isolasi ya, apa namanya dulu pas COVID kan
0: ya, PPKM ya lockdown, Kak, lockdown betul. Ya, betul,
1: kita ada lockdown, terus akhirnya kita disuruh sama Pak RT sama warga, ya coba kasih makan ini warga yang diisolasi kan. Akhirnya kita masak, berawal dari situ ya, banyak akhirnya banyak yang pesan gitu kan. Dan memang sebelumnya juga pas waktu kerja beberapa tali juga ada sih teman-teman yang dari kantor istri atau dari kantor saya sendiri, ada yang pesen gitu kan, kita masakin gitu kan.
0: Oke. Dan semuanya pada approve sama rasanya ya.
1: Ya selera sih, selera boleh beda, tapi alhamdulillah sih ada aja yang suka, Mbak.
0: Suka. Dan akhirnya sampai sekarang masih ada on off enggak, Kak?
1: Masih.
0: Atau dari 2019 on off enggak?
1: Ya lanjut sih, lanjut.
0: Terus nggak ada vakumnya ya Kak dari 2019 sampai 2026 ini?
1: Oke, ya nggak ada vakumnya, karena dari niat awal kita akhirnya apa? Dari niat awal ingin usaha bersama, akhirnya kita resign, memutuskan resign, Mbak.
0: Wow. Memutuskan serius?
1: Ya.
0: Setelah serius. Berapa tahun Kak? Setelah berapa tahun berjalan Pawone Inyong?
1: Sebetulnya sebelum resign sih mungkin 2 tahun, 3 tahun sebelumnya sudah mulai ya. Maksudnya
0: nyambi ya.
1: Bisa masak atau apa gitu kan. Jual apa sedikit-sedikit gitu di kantor gitu. Terus lama-lama ya gongnya itu mulainya pas COVID. Jadi ke-trigger dengan kondisi COVID itu, aduh apa ya yang kita harus berjuang gitu kan. Ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan, terus akhirnya resign di tahun, nggak langsung resign sih, mulai 2019 COVID ada pesanan-pesanan. Pas kita sama-sama resign 2020, alhamdulillah sebulan kemudian dapat pesanan 500 box tiap hari.
0: Setiap hari.
1: Setiap hari waktu itu. Selama 2 bulan. Karena ada 2 bulan. 2 bulan, jadi ada kantor yang memang program COVID, karyawannya nggak boleh makan di luar, akhirnya disediakan oleh kantor untuk makan nasi bok kan gitu. Itu kita ada beberapa 6 cateringan mungkin ya, selama setahun itu 2 bulan. Hmm. Kita kebagian 2 tahun.
0: Kebagian 2 tahun dengan satu harinya 500.
1: Ya, 2 kali.
0: Pantesan memilih untuk resign ya, Kak. Udah jelas ya, nih.
1: Bukan selama 2 tahun, tapi selama 2 bulan itu full.
0: Oh, selama 2 bulan.
1: Tahun depannya lagi 2 bulan lagi. Nah, pas tahun ketiganya ternyata program COVID-nya selesai.
0: tapi akhirnya udah full di Pawone Inyong atau kayak setelah lihat kok ternyata kalau namanya apa ya, usaha kan naik turun ya Kak ya. Tidak fix income gitu. Dari Kak Agamnya sendiri tuh mencari kerja lagi enggak atau memang fokus aja di Pawone Inyong?
1: Pada akhirnya kita fokus, harus fokus karena kalau setengah-setengah enggak jadi juga, Mbak. Kalau sambil kerja gitu sulit gitu waktu kita ngalamin
0: membagi waktunya.
1: Bagi waktunya susah. Artinya kalau bisnis walaupun kecil tapi punya sendiri, ya effortnya luar biasa sih ya. Mm-hmm. Tapi ya hasilnya juga ketika ada hasilnya betul-betul 1000% rasanya gitu.
0: Waduh. Jadi harus full ini ya. Harus full. Harus benar-benar pol-polan lah istilahnya gitu ya.
1: Iya. Terus karena kan masakan ya. Mm-hmm. Karena masakan jadi nggak bisa. Masakan kan lain-lain tangan, lain-lain rasa ya. Ya kayak. Kadang kalaupun digramasi, diresepkan, tetap aja kalau yang masaknya beda orang bisa beda rasanya.
0: Beda tangan ya. Tapi kalau misalkan dilihat di bio Instagramnya ada tulisan yang masak di Pawone Inyong Mbak Ipeh. Mbak Ipeh ini istri ya. Berarti?
1: Istri.
0: Oke, berarti spesial.
1: Kalau saya sebenarnya asisten koki ya.
0: Asisten koki. Nanti kita bakalan tanya lagi kira-kira apa sih yang dibuat sama Pawone Inyong sampai akhirnya dari 2019 sampai 2026 ini masih berhasil untuk memikat customer-customer ya. Nanti kita lanjut lagi, kita break dulu sebentar ya, Kak ya.
1: Siap.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi di Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: yang dijual?
1: Menu
0: Ada banyak banget ya,
1: kalau
0: sampai
1: otentik
0: bingung nih.
1: enggak sih, enggak sih. Sebenarnya kita ada produk best sellernya ya, maksudnya yang banyak dipesan ya sama customer kita. Kita ada nila bakar dengan bumbu khas kita, terus ada ayam bakar juga dengan bumbu khasnya kita sendiri gitu. Kemudian kalau produknya sih lebih ke banyaknya itu yang pesan itu nasi bok dari kantor-kantor gitu karena acara-acara gitu, atau tetangga di sini atau Pak RT kelurahan gitu kan. Terus yang kedua itu liwetan, paket liwetan semi prasmanan. Itu paling banyak di kantor-kantor sih. Kantor-kantor di Jakarta tuh lumayan banyak yang
0: itu
1: pesan gitu.
0: Itu liwetan yang digelar gitu bukan? Atau tetap box? Atau tetap box?
1: Enggak bo. Kalau liwetan dia kita sajikannya dengan nasi di satu bakul gitu, khusus tempat nasi beserta centongnya, atau kalau lauknya tergantung request, bisa pakai wadah karena apa diprasmananin, atau mereka prasmanan sendiri pakai mika gitu, dibungkus di packaging rapih gitu. Nanti mereka yang di kantor bisa langsung gitu,
0: bisa langsung
1: untuk makan
0: bareng-bareng
1: siang biasanya.
0: Oh, biasanya kalau kayak begitu buat berapa orang nggak?
1: Rata-rata sih minimal pesannya sih 10 porsi ya.
0: Oh, 10
1: biasanya
0: porsi.
1: Kita,
0: berarti bakul yang gede
1: biasa
0: banget dong.
1: Iya, enggak sih. Rata-rata sih 25 sampai 50 juga ada pernah gitu.
0: Oh, bisa.
1: Bahkan
0: mungkin
1: pernah juga 100 juga pernah.
0: Bakulnya gitu. Apa namanya, lebih banyak gitu ya, Kak ya?
1: Ya, paling bakulnya nanti dipilih ada 4 2 biji atau 3 biji gitu.
0: Oh, oke. Ngebayangin.
1: Sama kalau kalau nasi bok itu kita dari tahun 2024 sih ya, alhamdulillah kita kan aktif juga di Jakarta Jakpreneur. Nah, jadi enggak apa-apa ya bila
0: gak
1: cerita
0: apa-apa dong.
1: Jakpreneur.
0: Masuk ke Jakpreneur yang ada sertifikatnya di Instagram ya, Kak ya.
1: Betul, betul. Jadi alhamdulillah itu dari 2024 pesanan dari kedinasan di DKI Jakarta alhamdulillah hampir full gitu setiap harinya tuh ada aja gitu.
0: Wih, keren.
1: Gitu, jadi,
0: tapi perjalanan waktu itu masuk ke Jakpreneur-nya susah nggak sih?
1: Wah, itu pertolongan Allah, Mbak.
0: Gimana ceritanya, Kak? Boleh, Kak?
1: Jadi kalau masuk Jakpreneur itu tiba-tiba kita lagi cari mau cari tahu tentang badan sertifikasi halal karena waktu itu ada transisi antara LPPOM ke mau diambil alih oleh Kementerian Agama kan waktu itu. Jadi peralihan itu akhirnya Kementerian Agama juga mengeluarkan akhirnya diambil tuh UMKM di setiap kelurahan, dipilih siapa yang untuk ngurus, dia dapat kuota gratis waktu itu. Jadi karena kita nanya, cari tahu, dapat nomor, orang-orang sertifikasinya bawa orang pembina untuk e-order, dia lagi cari catering. Jadi memang rezeki sih ya, nggak kemana gitu maksudnya. Tahu di tester, ya udah cocok, lanjut itu sampai sekarang alhamdulillah.
0: Wah, keren. Berarti masuk Jakpreneur-nya di tahun 2024.
1: 2024.
0: Berarti
1: kita udah ada
0: tahun.
1: Kita udah di order, di aplikasi order untuk apa DKI ya. Terus kita juga udah ada sertifikasi halal, kita sudah ada HAKI. Alhamdulillah atas nama Paune Inyong itu. Kita sudah daftarkan juga sudah ada NIB-nya juga, sudah dikurasi
0: sudah
1: juga.
0: Sudah lengkap
1: jadi
0: pokoknya semuanya
1: untuk,
0: ya
1: perizinan. Kalau untuk di perizinan alhamdulillah semuanya kita urus juga.
0: Jadi kalau misalkan kantor-kantor yang butuh memang ada surat izin dan segala macamnya itu bisa ya. Ke Pawone Inyong. Kak, kan nasi box banyak banget di Jakarta gitu ya. Yang membedakan nasi boxnya Pawone Inyong sama yang lainnya apa, Kak? Ada ciri khas tersendiri nggak?
1: Kalau menurut customer dulu ya, kalau menurut customer sendiri sih memang rasanya otentik ya dari Pawone Inyong ini. Dari kokinya juga apa namanya Javanese lah, lebih ke Jawa sih sebenarnya. Tapi manisnya bukan manis banget gitu ya. Ya khas sih sebenarnya, khas. Memang harus nyobain ya. Ini karena Zoom, aduh, kalau kapan-kapan kalau ada bisa ini harusnya bisa bawa tester.
0: Siap-siap, kita tunggu ininya ya, nasi liwetnya ya.
1: Siap-siap. Itu memang produk bestsellernya sih.
0: Produk bestsellernya ya, Kak. Kak, kalau ngomongin tentang harga, nasi boxnya biasanya di

0: Jual dari harga berapa sampai berapa?
1: Itu tergantung dari lauk sih, Kak. Tergantung dari
0: Startnya dari
1: lauknya.
0: berapa?
1: Startnya sih kita dari ada di 32.500. Penyesuaian setelah penyesuaian. penyesuaian. Akhirnya ketemunya di ya di angka segitulah gitu.
0: 32.500 dan yang paling mahal berapa, Kak?
1: Itu unlimited, kadang-kadang ada juga yang mintanya banyak gitu ya. bisa porsinya bisa 60.000 bisa.
0: Oh, bisa juga. Itu biasanya 60.000 ikannya pakai ikan apa?
1: enggak sih, artinya dia dua lauk atau tiga lauk.
0: Oh,
1: jadi ada empat
0: okay.
1: gitu. Jadi banyak gitu. Plus buah, plus air minum gitu
0: Oh,
1: kan.
0: Itu yang bisa biasanya membedakan ya.
1: Ya.
0: Berarti sebenarnya kalau misalnya di Pawone Inyong ini bisa custom gitu ya, Kak ya. Apa yang
1: bisa.
0: Kita mau itu bisa dilakukan sama Pawone Inyong gitu kan? Misalkan kayak
1: malah
0: satu,
1: sebenarnya kebanyakan begitu, kebanyakan sesuai permintaan.
0: Kebanyakan sesuai permintaan ya. Tapi kalau misalnya dilihat ini ada rice bowl juga apa ya, Kak?
1: Rice bowl sih ini oh iya kita juga alhamdulillah ada punya langganan yang Jumat Berkah tuh bentuknya rice bowl gitu. Tiap satu bulan sekali atau dua minggu sekali ada sih. Kadang kita juga bantu teman-teman dari customer yang memang pengen bersedekah gitu kan di hari Jumat.
0: Oh, ada juga.
1: Juga
0: biasanya proporsi berapa, Kak, untuk rice bowl-nya?
1: Itu yang rice bowl sih paling menu yang dua lauk ya, paling gitu. Sekitar 23-an lah.
0: Nah, murah nih. Pas banget hari ini hari Kamis. Jadi mungkin buat besok yang pengen ikutan Jumat sedekah ya, bisa lewat Pawone Inyong. Itu harganya 23.000 untuk rice bowl-nya ya, Kak. Untuk lauk, dan isinya lauk biasanya sama ini ya, ada mie ya kalau dilihat nih.
1: Gimana, Kak?
0: Ini ada satu lauk, ada mie-nya juga kalau enggak salah ya. Sama ada kentang ya, Kak. Kentang balado gitu ya, Kak.
1: Iya, kadang itu juga sesuai request sih.
0: Oh,
1: jadi intinya
0: bisa
1: satu lauk, satu pendamping, satunya sayur gitu.
0: Oh, oke. Okay. Pokoknya semuanya by request deh kalau di Pawone Inyong ya. Tapi kalau cemilan-cemilan ada juga, Kak?
1: Oh, dulu sempat sih pas COVID waktu awal-awal kita mau jual apa gitu ya. Beberapa bikin sih cemilan kayak yang kue tradisional atau puding-puding sih sempat bikin gitu tapi kayaknya effortnya kalau kue-kue kecil tuh effortnya luar biasa, Kak.
0: Oh,
1: dibanding makanan berat ya. Lebih effort. Wah, peritilannya banyak lah. Wah, ke tukang makanan pasti ngerti banget tuh cara produksinya kue-kue cemilan.
0: Lebih enak pokoknya ini ya, apa namanya, nasi box pokoknya itu yang paling mantap ya, Kak ya. Dari cuannya oke, dari pengerjaannya juga gak terlalu capek pastinya ya.
1: Betul.
0: Selama kurang lebih dari 2019 ke 2026 berarti kan kurang lebih 7 tahun. Udah ada berapa tim, Kak, yang membantu Pawone Inyong?
1: Kita sebenarnya by ini ya, accidental ya. Kalau misalkan orderannya kita lagi dapat project banyak, kita hire tim. Kita juga ada tim yang
0: biasa bantuin. Berarti part time ya sistemnya ya?
1: Iya, sistemnya part time gitu. Tapi ya dengan memanusiakan manusia ya, dengan istilahnya alhamdulillah sih pada senang gitu kalau tim yang ini yang dekat-dekat sini aja
0: memberdayakan masyarakat sekitar berarti ya. Oh,
1: ya.
0: Keren. Nanti kita mau tanya lagi kira-kira ke depannya lagi R&D apa atau ada target apa ke di Pawone Inyong? Bakalan buka offline store kah, restoran nanti? Nanti kita lanjut lagi ya, Kak ya. Kita break dulu sebentar.

0: Masih bareng sama Pawone Inyong di UMKM Connect teman Pro 2. Masih barengan sama Kak Agam juga, ownernya dari Pawone Inyong. Kak, kedepannya Pawone Inyong bakalan ada apa nih? Ada gebrakan baru apa di 2026 ini?
1: Oke. 2026 udah mau habis ya.
0: Berarti udah ini ya, memikirkan 2027-nya ya.
1: Iya. Gebrakannya apa ya? Belum sih, tapi kita sih berharap tetap bisa konsisten, bisa tetap hadir, bisa tetap jualan lah intinya gitu kan. Kayak gini juga mungkin salah satu alhamdulillah juga rezeki juga bisa kita diundang oleh Pro 2 FM, acara UMKM Connect. Terima kasih banyak Pro 2 FM bisa ngundang Pawone Inyong. Ini juga bagian dari apa bisa eksis ya di dunia F&B gitu. Ya, kedepannya sih mungkin kita nggak muluk-muluk sih ya Mbak, apa Kak Ivon, kita pengen apa ya, kalau disebut big dream mungkin kita pengen Pawone Inyong itu bisa turun-temurun punya jadi punya usaha yang turun-temurun gitu, supaya keturunan kita ada
0: bisa
1: peluang
0: meneruskan.
1: Ah, gitu, bisa meneruskan gitu lah.
0: Bukan perintis, nah, nanti jadinya pewaris ya Kak.
1: Tapi pewaris yang di rumah sendiri ya. Apa? ya betul-betul, bukan perintis, betul, gitu, pewaris. Apa namanya, pengennya begitu, pengennya kayak punya, kayak di Jogja gitu kan banyak ya Kak Ivon, warung-warung yang legend gitu kan. Ya mau diterpa badai, istilahnya harga apa segala macam, tetap aja stabil gitu kan. Makanya disebut legend gitu. Karena apa ya, kita lihat fenomena sekarang juga banyak, walaupun disebut misalkan pengen punya, tadi Kak Ivon bilang pengen gak punya warung yang apa, punya restoran lah gitu ya, punya siapa sih yang gak kepengen gitu. Tapi kenyataan yang ada ya hari gini gitu, di Jakarta luar biasa sewa menyewa tempat aja udah berapa gitu kan. Terus jadi kita lebih ke maksimalin di online gitu. Terus ya mudah-mudahan suatu saat Allah beri kemudahan bisa punya warung sendiri.
0: Amin.
1: Yang bisa legend gitu sih intinya.
0: Amin. Berarti setiap hari udah bisa dibeli Pawone Inyong ya Kak, tanpa pesan ya?
1: Setiap hari
0: ready stock gak? Oh enggak, order. Oh by order. Biasanya kalau misalnya mau pesan hamin berapa Kak?
1: Hamin 1, hamin 2 bisa.
0: Hamin 1 atau hamin 2 gitu ya. Ini kalau dilihat dari bio Instagramnya ada link ke WhatsApp. Jadi kalau misalkan mau pesan dari Instagram langsung ke WhatsApp gitu ya, tersambung.
1: Betul. Dan customer dari Instagram juga yang kita nggak kenal juga ada beberapa, lumayan banyak gitu.
0: Wih, keren. Dan ini tidak menerima ucapan ulang tahun. Maksudnya gimana Kak? Banyak yang request.
1: Enggak sih, apa kita kan spesialisnya lebih ke nasi bok. Masa nasi bok pakai ucapan selamat ulang tahun kan?
0: Oh, oke. Jadi kayak begitu
1: emang, karena emang bukan ya.
0: Bukan spesialisasi gitu, bukan ya untuk ulang tahun ya. Itu biasanya kakek
1: karena
0: aja deh gitu.
1: Karena waktu itu ada yang karena waktu itu ada yang pesan gitu kan buat acara ulang tahun gitu. Aduh, ribet banget permohonannya yang kita enggak bisa gitu.
0: Ribetnya tuh gimana, Kak?
1: Ya kayak misalkan tumpeng diapain gitu ya. Kalau hanya
0: tumpeng mini tumpeng, gitu kali ya.
1: Gitu. Kita bisa. Karena sini juga kan kalau acara 17-an apa ke Pak RT sering pesannya ke kita juga.
0: Widih, langganannya banyak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kak, mungkin chef recommendation, menunya apa nih Kak di Pawone Inyong yang lo beli ini dulu deh, baru lo bakalan cinta sama semua rasa di Pawone Inyong. Apa Kak?
1: Recommendednya cobain liwetan deh.
0: Liwetan.
1: Liwetan, nasi liwet dengan lauk yang cumi cabai hijau atau enggak paru cabai hijaunya kita atau paru baladonya atau nila bakarnya dan ayam bakarnya, banyak sih. Jadi bingung.
0: Semuanya pokoknya enak.
1: Oh,
0: ya.
1: Sama paling sering tuh urap sih kalau sayur tuh.
0: Oh, urap. Karena
1: mangganya sampai
0: karena nyambung yang, sama liwetan ya. Itu kali ya Kak ya.
1: Betul.
0: Wih,
1: ya alhamdulillah mantap. Banyak yang cocok sih dengan urapnya.
0: Jadi yang nomor satu pesennya liwetan dulu aja. biar ya, apa namanya suka juga sama semua makanan dari Pawone Inyong. Tapi kayaknya yang ya, direkomendasin dan best seller tadi adalah nila bakar sama ayam bakarnya. Penasaran betul sih. Tapi berasa manis ya, pasti enak ya. Karena biasanya kalau misalkan makanan Jawa tuh lebih ke manis gitu ya. Tapi manisnya nggak terlalu manis banget, tadi udah disclaimer.
1: Enggak. Ada manisnya, ada pedasnya. Ya,
0: balance semuanya.
1: Menurut kita ya, balance lah.
0: Oke, sip. Teman Pro 2 bisa dipesan ya untuk dukung UMKM di Jakarta. Pawone Inyong, biasanya pengiriman dari Jakarta mana, Kak?
1: Kita di Jakarta Timur, Kak.
0: Oh, Jakarta Timur. Oke, langsung aja lihat Instagramnya Pawone. Pawone.inyong. Oke, itu. Kak Agam, terima kasih banyak sharingnya. Semoga laris manis. Ya. Usahanya sama-sama, makin banyak yang suka, makin amin, banyak yang pesen, dan mudah-mudahan ini amin bisa diturunkan kepada anak yang nanti jadi pewaris ya dia ya. Gak perlu ribet-ribet amin lagi jadi perintis. Terima kasih banyak Kak, salam buat Mbak Ipehnya, selamat siang.
1: Yang makasih banyak Kak Ivo.
0: Sama-sama. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen coba pesan, langsung aja ke Instagramnya pawone.inyong ya. Ivo masih bakalan lanjut temenin kamu sampai nanti jam 3 siang.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivon. Kita masuk di putaran keempat. Udah di jam 1 siang, teman Bro 2 ya. Di jam-jam segini gue bakalan update tentang olahraga. Kalau lo mau update juga, gimana keseruan lo, lagi suka banget sama olahraga apa, boleh kasih tahu. WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita buka putaran keempatnya sama lagu dari Avi Kila, Hey Kamu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twinstad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, vila-vila kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya art deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

teman terbaik kamu. Nih, yang lagi suka banget sama olahraga tenis, lagi update banget itu sama berdua pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau biasanya disingkat dengan PPPLT. Ini lagi ngurusin proses naturalisasi petenis putri asal Rusia, Arina Varaksina, buat memperkuat Indonesia di SEA Games 2027. Jadi atlet berusia 19 tahun, ini udah tinggal di Indonesia, ternyata udah lebih dari 10 tahun. Sejak berusia 1 tahun dan tertarik membela merah putih. Ya, ada yang pernah tenis barengan sama dia. Dan ternyata saat ini proses naturalisasinya masih dalam tahap pengurusan dokumen dulu sama bidang hukum PLT gitu ya. Kalau misalnya dilihat, Arina juga sekarang menempati posisi peringkatnya 900 dunia dan dinilai punya potensi nih setelah pernah mengalahkan petenis peringkat 150 dunia dan dia juga punya pengalaman tampil di Kejurnas tahun 2025 dan Liga Tenis Indonesia. Udah gitu pernah ngejuarain juga Kejurnas Piala Kasau di awal 2026. Selain Arina, PLT juga lagi mantau petenis muda Ethan David Zepp yang punya darah Indonesia-Jerman. Wah, siapapun nanti atlet yang diterjunkan mudah-mudahan bisa membawa nama Indonesia lebih baik lagi ya.

Masih ngomongin tenis, tapi kalau yang ini di Wuhan Open 2026, teman bro 2, buat lo yang ngikutin banget Janice Chen ya, nanti dia bakalan ngebawa nama Indonesia di Wuhan Open 2026. Widih, nanti bakalan ketemu sama Anli ya, teman bro 2. Jadi kalau dilihat petenis putri Amerika Serikat Anli ini, dia malah justru muji Janice Chen sebagai lawan yang bakalan dihadapi di babak 16 besar Wuhan Open 2026 di Optics Value International Tennis ya. Nanti malam teman bro 2, tapi kalau misalkan dilihat dari track recordnya, kalau Anli ini ini tuh jadi laga keempat di babak 16 besar, sedangkan untuk Janice Chen sendiri baru kedua kalinya setelah Dubai Championships 2026 di Februari lalu ya. Wah. Tapi gue berharap sih, berharap tinggi banget, gue optimis kalau Janice Chen nanti bakalan bisa mengalahkan Anli asal dari Amerika Serikat. Wah, kita doakan dan kita dukung ya teman bro 2. Buat lo yang pengen nonton itu bisa streaming, dijadwalin nanti bakalan ada pertandingannya di jam 8 malam waktu Indonesia Barat.

0: Bu, air mineralnya satu ya.
1: Lah, lu beli minum lagi, Sin?
0: Iya nih, haus banget. Emangnya kenapa?
1: Bukannya lu punya tumbler, kenapa nggak bawa aja dari rumah?
0: Tadi lupa bawa. Lagian, juga cuma satu botol plastik ini.
1: Iya, satu botol emang kelihatannya kecil. Tapi kalau jadi kebiasaan, sampahnya bisa numpuk juga.
0: Iya juga ya. Lama-lama bisa jadi gunung plastik.
1: Makanya mulai sekarang jangan cuma ingat bawa HP, tapi harus ingat juga bawa tumbler.
0: Siap deh, besok tumbler masuk tas, bukan cuma masuk wishlist.
1: Bawa tumblernya, kurangi sampahnya, jaga buminya.

0: kan.
1: Emang sesusah itu ya teman-teman berdua buat ngurangin yang namanya makanan atau minuman manis. Ini salah satu koalisi pemerintahan Jerman sepakat kalau bakalan memberlakukan pajak atas minuman manis 1 Juli 2027. Jadi kesepakatan ini mengakhiri perdebatan pendapat yang memang sebelumnya menghambat penerapan kebijakan itu, menurut konfirmasi Kementerian Keuangan Jerman. Jadi ini salah satu solusi gitu ya buat menekan konsumsi gula dari si warganya. Kalau dilihat berdasarkan draft yang diperoleh media Jerman di R&D, minuman dengan kandungan gula minimal 5 gram per 100 ml ini bakalan dikenai pungutan sebesar 26 sen euro per liter. Tarifnya meningkat menjadi 32 sen euro per liter untuk minuman dengan kandungan gula 8 gram atau lebih per 100 liter. Lo rupiahkan coba berapa? Tapi kalau misalkan emang lo di tahun ini 2026 sudah bisa cut off gula nih, alias cut off sugar, coba kasih tahu dong gimana solusinya teman pro 2. Karena kadang susah banget ya kalau minum air mineral doang, walaupun memang tidak baik untuk kesehatan air yang kebanyakan gula. Boleh kasih tahu tips and triknya, WhatsApp yuk ke pro 2.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Caleb J, Now I Know. Baru banget Iman Putri buat kamu, teman Produa. Jam-jam segini, lagi panas-panasnya banget ya dari kemarin. Mau ngingetin sih buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan, di dalam ruangan, apalagi yang di luar, outdoor gitu ya. Jangan lupa buat minum air mineralnya, teman Produa. Air putihnya jangan lupa diminum, karena kalau misalnya sampai dehidrasi lo kepanasan, aduh, takutnya malah jatuh sakit gitu ya. Karena sakit itu nggak enak. Semangat juga buat teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Sambil aku temenin sama lagu-lagu enak di Produ FM Jakarta, biasanya bikin cepat sembuh sih. Kalau dengerin lagu enak tuh jadi happy. Happy tuh bikin kita jadi sehat ya. Selena Gomez, Back to You. Ivan bakalan puterin sekarang juga.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masuk di jam terakhir Eva nemenin kamu teman Pro 2 di jam 2 siang. Satu jam lagi satu siangnya kita buka yuk. Sama lagu dari Discoria, Lale Ilmanino dan BCL, Badai Lo Berlalu.

Ada film yang fresh banget, baru banget keluar hari ini teman Bro 2, film lokal. Namanya Bapak Paling Jujur di bioskop 15 Oktober 2026. Jadi ini tuh sebenarnya film drama komedi yang dibalut ada balutan satir politik terbaru Indonesia yang diperanin Andovi Dalopes dan juga Soleh Solihun. Film ini tuh sebenarnya hasil adaptasi dari film komedi politik Korea Selatan, Honest Candidate. Waktu itu di tahun 2020 ya. Dan film Brazil O Candidato Honesto di 2014 tuh Bro 2. Jadi kalau dilihat sinopsisnya sih, Bapak Paling Jujur ini ada dua calon pemimpin, Janes Prakoso yang diperanin sama Andovi Dalopes dan Sambodo yang diperanin sama Soleh Solihun. Dia tuh nyiapin strategi pencitraan buat maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Wah, gimana serunya? Bisa kamu tonton di bioskop karena baru banget tayang per hari ini.

Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Yang lagi ramai banget kemarin netizen ngebandinginnya gini lagi, gue mendingan nonton konsernya atau gue beli motor ya. Motor yang gede itu, gue gak mungkin nyebutin mereknya kan. Jadi yang lagi rame adalah tentang konsernya Inces alias Syahrini yang comeback ya. Ternyata bukan cuma dia bilangnya kan remaja vintage yang nonton atau fansnya itu banyak Gen Z ternyata. Kemarin di salah satu festival musik di Jakarta gitu ya teman Bro 2. Dan akhirnya setelah warawiri kembali lagi dan langsung bikin konser tunggal, judulnya Aku Kembali, di 1 Desember 2026. Dan nanti lokasinya bakalan di Tennis Indoor Senayan. Untuk layout apa namanya, tempat duduknya sama layout konsernya sama harganya, kok gue lupa sih, sama harganya udah diumumin teman Pro 2. Jadi yang murah tuh kalau gak salah 500 ribu, dan yang paling mahal 35 juta rupiah. Mungkin ini yang dibandingin menurut dari netizen gitu ya. Gue mendingan nonton konsernya Syahrini apa beli motor ya.

Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, buat kamu yang suka banget sama M2M, teman berdua ya. Biasanya Gen Z tuh suka musiknya tuh lompat-lompat gitu kan. Barangkali ada yang tahu nih. Jadi dari hiburan internasional, di mana dua pop legend asal Norwegia, M2M, secara resmi udah konfirmasi bakalan bikin konser tunggal di Jakarta. Widih. Kapan tanggalnya? Katanya 10 April 2027. Kedatangan dari Merit Larsen dan juga Marian Raven ke Senayan. Ini tuh jadi bagian dari rangkaian tour dunia mereka. Mereka bakalan bakalan apa ya? Kayaknya dinanti-nantikan banget sama para fansnya di musik era 2000-an, teman bro dua. Buat mastiin kalau konsernya bakal menyajikan nostalgia, membawakan deretan lagu-lagu yang hits. Pokoknya pantengin terus aja kapan bisa nge-war ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivon sampai nanti jam 3, bentar lagi teman Radio ya. Aduh, sangat disayangkan banyak netizen Indonesia yang berkomentar juga meminta maaf gitu ya. Karena konser Big Bang ini menjadi salah satu acara di Singapura yang terdampak kabut asap kebakaran hutan di Indonesia. Jadi HAG Present Asia selaku promotornya sampai merilis instruksi khusus demi keselamatan penonton konsernya gitu ya. Harusnya kan memang dijadwalkan berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Hari Sabtu dan Minggu ini jam 7 waktu setempat Singapura ya teman-teman berdua, tanggal 17 Oktober sampai 18 Oktober gitu. Jadi promotornya bilang karena kondisi kabut asap yang rentan ini mempengaruhi beberapa aktivitas penonton di luar ruangan. Jadi guna menekan resiko gangguan pernafasan, promotor juga menyarankan buat para pemegang tiket buat secara berkala ini ngecek pembaruan kondisi kualitas udara sebelum berangkat menuju area stadionnya gitu. Terus buat yang sensitif tinggi terhadap paparan kabut asap, promotor juga menganjurkan penggunaan masker selama berada di luar ruangan. Aduh, sedih banget ya, tapi banyak banget warga Indonesia mengucapkan mohon maaf juga gitu ya. Tapi kita doakan juga teman bro dua, semoga kebakaran hutan di wilayah Indonesia cepat selesai ditangani ya, amin.
1: Pernah kepikiran gak sih kalau ternyata ketikan kita di medsos itu pengaruhnya besar banget dalam menjaga martabat bangsa? Dahulu, pahlawan berjuang menjaga kehormatan lewat organisasi. Sekarang, tugas kita adalah menjaga kehormatan lewat cara kita berinteraksi. Semangat kebangkitan nasional di era digital dapat diwujudkan dengan berhenti membuli dan menjatuhkan orang lain lewat layar ponsel. Mulai sekarang, mari bangkit dengan cara menjaga etika dan tutur kata setiap kali berkomentar di dunia maya. Biasakan untuk selalu menghargai orang lain dan tetap rendah hati. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, mari menjadi netizen yang bikin bangga Indonesia.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Jika nanti dari Raisa Anggiani baru banget iPhone Putri buat kamu, nggak nanti-nanti lagi. Karena waktu aku sudah habis untuk siaran hari ini. Udah mau jam 3 juga, bakalan gantian nih. Terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM Jakarta. Happy deh kalau kamu dengerin kita terus. Terus ikutan gabung juga di WhatsApp, seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Besok aku gak libur nemenin kamu. Besok bakalan nemenin lagi dari jam 10 sampai jam 3. So aku pamit dulu sekarang. Selalu sih selalu berhati-hati, stay safe maksudnya ya. Ivana Cermidian pamit, thank you and bye-bye.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpartisipasi dalam kegiatan Jakarta Wonderful Indonesia Tourism Fair 2026 di Grand Ballroom G Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati dalam sambutannya menyampaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada semester 2 tahun 2026 mencatatkan angka 5,52% dan melebihi angka nasional 5,29%. Eli juga melaporkan sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar. Sebagai contoh, saat konser The Weeknd dan juga Pesta Pora yang transaksinya mencapai 250 miliar rupiah.
1: Info Pro 2.
0: Konser Big Bang menjadi salah satu acara di Singapura yang terdampak kabut asap kebakaran hutan di Indonesia. AIG Present Asia selaku promotor sampai merilis instruksi khusus demi keselamatan penonton konser. Konser grup legendaris asal Korea Selatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni pada Sabtu dan juga Minggu 17 sampai 18 Oktober 2026 waktu setempat di National Stadium Singapura.
1: Info Pro 2.
0: Megawati Hangesri Pertiwi dilaporkan belum dalam kondisi 100% fit saat debut bersama Hillstead ketika menghadapi High Pass di Kovo Cup 2026 kemarin. Dalam pertandingan di Jinan Gymnasium tersebut, Hillstead dihajar High Pass 0-3. Performa Hillstead tidak bagus karena dalam masa transisi usai perombakan skuad pada musim ini. Megawati yang diharapkan menjadi andalan Hillstead di posisi opposite hitter mencetak 14 poin dengan tingkat keberhasilan 35%.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Sore Ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ada Fajar Permana Putra yang sudah siap banget nih ya nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Gile, gue barusan lagi ngeliat-ngeliat kalender ya. Hari ini tanggal 15 Oktober 2026. Ya, bentar lagi udah memasuki Natal ya. Dan kalau ngomongin tahun baru juga udah tinggal kurang lebih 70 harian lagi ya. 77 sampai 80 hari lagi kita sudah masuk ke tahun baru, teman-teman dua. Gile, enggak berasa banget ya? Berasa kok. Apalagi mungkin yang kayaknya tahun ini sebenarnya punya banyak resolusi, tapi kayaknya belum ada yang kesampaian gitu, teman-teman dua. Tetap semangat pokoknya ya, biar makin semangat. Ditemenin lagi sama Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam di sore ceria. Yang mau absen silakan WhatsApp aja di 0811 800 105. Lagu pertama ada dari Salma Salsabil dengan Hacu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat teman Pro 2 yang termasuk kayaknya udah ngerasa dari kemarin gitu ya. Ini gerah banget ya. Cuaca emang panas teman Pro 2. Tapi memang kalau ngomongin gerah, cuaca panas, ada beberapa penjelasan ilmiah yang bilang selain kita juga mungkin sering berkeringat, salah satu efeknya adalah kita bisa gampang marah teman Pro 2. Ayo ngaku yang beberapa hari ini suka marah-marah. Jadi ada beberapa faktor utama secara ilmiah. Yang pertama adalah respon fisiologis tubuh manusia atau ketidaknyamanan fisik ketika lagi cuaca panas, teman-teman dua ya. Dan proses fisik yang tidak nyaman ini memicu stres secara biologis yang kemudian juga diterjemahkan oleh otak sebagai rasa jengkel atau marah. Yang selanjutnya juga salah satu efeknya adalah mungkin lo udah ngerasain yang namanya gangguan kualitas tidur. Ini kayaknya kok AC udah kurang dingin lagi gitu ya. Atau mungkin kipas lo udah gak nampol lagi gitu teman-teman dua. Nah itu emang karena cuaca juga panas gitu. Di kamar juga mungkin udaranya udah mulai ngelekap gitu teman-teman dua ya. Yang selanjutnya adalah bisa penurunan kadar serotonin dalam tubuh teman-teman dua. Jadi perubahan suhu lingkungan ini dapat memang mempengaruhi kadar neurotransmitter di otak, termasuk serotonin atau zat kimia yang mengatur suasana atau mood lu jadi kurang bahagia teman-teman dua. Ya jadi itu memang ada kaitan lah ya sama cuaca akhir-akhir ini teman-teman dua. Yang terakhir adalah peningkatan detak jantung dan juga energi negatif. Suhu tinggi ini emang memicu peningkatan detak jantung dan tekanan darah yang mirip dengan respon tubuh yang kayaknya kalau kita menghadapi situasi atau ancaman tuh kayak bakal orang-orang tuh meletup-meletup gitu ya, meledak-meledak. Senggol bacok lah istilahnya teman-teman dua ya. Jadi memang nggak ngaruh banget ya cuaca sama mood lo sehari-hari, atau mungkin lo di rumah juga akhirnya suka marah-marah, stres segala macam. Ini emang salah satunya efeknya dari cuaca teman-teman dua gitu. Pas dilihat-lihat tanggal teman-teman dua ya, ini baru tanggal 15 Oktober 2026 ya. Kayaknya kalau emang cuaca gerah kayak gini atau panas kayak gini, udah nggak bisa lagi tuh pakai AC teman-teman dua ya. Menurut gua harus pakai kipas, tapi kipasnya pakai uang segepok.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sesi potret dari Ena featuring Ari Lasmana. Ini lagu sedih banget ya teman Pro 2 ya. Sesedih kalau lo lagi jajan sesuatu gitu ya di sebuah tenan, bayar pakai kris. Tapi ternyata krisnya malah disalahgunakan teman Pro 2 untuk ke platform judi online. Aduh, itu lagi rame banget ya. Ternyata banyak juga yang kena sial gara-gara lagi jajan terus akhirnya pas pakai kris kok malah ke transaksi ke platform judi online teman berdua. Ini bahkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menegaskan bahwa fasilitas layanan pembayaran kris ini milik pedagang ataupun merchant ini akan dicabut apabila terbukti disalahgunakan untuk transaksi ke platform judi online. Hal ini disampaikan Ketua ASPI Santoso Lim yang menjawab pertanyaan beberapa wartawan mengenai ternyata banyak banget nih keluhan masyarakat di media sosial soal kris pedagang yang terindikasi terhubung dengan transaksi judol atau judi online teman Pro 2. Aduh, bahaya banget ya. Indis ekonomi, apalagi juga sekarang tanggal tua gitu ya teman Pro 2 ya. Ini harusnya jaga warga gitu ya. Jangan malah saling nipu gitu teman Pro 2. Tapi ini peringatan juga buat teman Pro 2 yang mungkin selama ini udah nyaman pakai kris atau mungkin kayak asal ada kris, ada stiker kris, langsung main scan-scan aja. Ini diperhatiin dulu teman-teman berdua ya. Biasanya kalau emang stiker-stiker yang resmi kan beda tuh ya, nggak cuma barcode doang tapi juga ada tulisannya juga gitu teman-teman berdua. Pokoknya lo harus hati-hati, apalagi mungkin yang sering jajan, sering menggunakan kris. Ini jangan sampai lo kena tipu, jangan sampai itu tadi ya, duit lo habis gara-gara ada transaksi ke platform judi online. Amit-amit teman-teman berdua ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum jalan.

Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur.

0: yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

SIM FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk teman Pro 2 yang punya usaha, punya bisnis gitu teman Pro 2 ya. Yang sebagai para owner-owner UMKM teman Pro 2. Ini ada informasi yang kayaknya mungkin ya bakal berpengaruh buat para pelaku UMKM ya. Dimana ini info terbaru dari Meta yang ternyata memblokir iklan TikTok di Instagram dan juga di Facebook teman Pro 2. Jadi UMKM ini harus siap-siap ya. Jadi ini Meta melarang iklan dari TikTok, ByteDance dan juga promosi pihak ketiga yang mengarahkan pengguna ke layanan keduanya mulai 8 Oktober kemarin teman Pro 2 di Indonesia. Tapi konten organik tentang TikTok di akun Facebook atau Instagram tidak otomatis dilarang. Yang terpengaruh ini adalah UMKM teman Pro 2 yang pakai iklan berbayar Meta untuk menggiring pengunjung ke TikTok gitu. Jadi kayaknya ya pengen masing-masing aja gitu teman Pro 2 ya. TikTok-TikTok aja, Facebook-Facebook, Instagram-Instagram ya. Jadi UMKM yang selama ini pakai iklan Meta untuk mengarahkan calon pembeli ke TikTok ini perlu ganti tujuan iklan. Jadi alternatif yang bisa dipakai adalah mengarahkan ke situs toko sendiri, halaman produk, atau ke WhatsApp bisnis teman Pro 2. Jadi selama materi iklan mematuhi aturan mereka, jadi ya masih sah-sah aja gitu teman Pro 2, tapi memang nggak langsung arahkan ke TikToknya gitu. Ya ini informasi aja ya, mudah-mudahan juga buat teman Pro 2 yang kayaknya selama ini sering-sering lihat iklan gitu ya di media sosial, di Instagram, di Facebook, tapi kok kayaknya kok malah nggak bisa nih kearahkan ke TikTok, nggak bisa, emang udah dilarang teman Pro 2 ya. Lagian kalau buat para owner-owner UMKM ya, gak usah bingung ya kalau pengen promosi produknya, bisnisnya, bisa langsung DM kita ke Pro2FM JKT. Nanti kita bakal hubungin, bakal kita ajak siaran ya untuk ngepromosiin produk-produk kamu lewat program UMKM Connect setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 12 siang.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah jam 4 sore, teman Pro 2. Kita bakal masuk ke sore ceria squad hari ini, di mana hari ini gue bakal ngobrol sama Ronald dan juga Rizky. Ini sebagai founder komunitas South Monkey dan juga ekologi satwa liar dan juga lingkungan hidup, teman Pro 2. Kira-kira gimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: satu sih PFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk di sore ceria squad hari ini ya. Tadi udah gue sounding juga, hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama siapa? Bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Sat Monkey. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Halo, sore.
0: Ada Rizky dan juga Ronald hari ini, teman Pro 2. Ya, ini sebagai founder komunitas Sat Monkey dan juga ekologis satwa liar dan lingkungan hidup, teman Pro 2 ya. Jadi kesibukannya pada ngapain nih hari ini nih? Coba Rizky dulu kali ya, Rizky.
1: Ya, hari ini seperti biasa kalau saya itu kan juga bertugas di konsultan ya di Bogor. Jadi ya hari ini tadi biasa kegiatan kantoran, lalu ya setelah jam selesai kita prepare nih untuk agenda dengan Pro 2 FM.
0: Oke, siap. Jadi sebagai konsultan dan emang tinggal di Bogor ya?
1: Di Bogor, saya di Bogor.
0: Oh, oke, siap. Nah, kalau Bang Ronald nih, apa nih kesibukannya sehari-hari nih?
2: Oh, kalau saya kebetulan untuk saat ini lagi memang fokus di bidang satwa, khususnya primata. Untuk kegiatan yang lain sih masih belum, masih renggang saya.
0: Oke, siap. Jadi emang lagi fokus, apalagi juga ini lagi ngurusin si komunitas Sat Monkey ini ya.
2: Betul.
0: Siap. Jadi kita pengen tahu dulu nih, kalau dari namanya sih udah jelas lah ya, ini ada kata-kata monkey-nya gitu ya. Cuma mungkin bisa langsung dijelasin juga ke teman Pro 2 biar ada gambaran kira-kira Sat Monkey ini komunitas apa ini.
2: Baik, sebelumnya terima kasih ya, saya sampaikan buat Pro 2 FM yang sudah ngasih ruang buat kita supaya kita dikenal lebih luas lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ronald Andreas Tala, saya sebagai founder Sat Monkey.
0: Okay.
2: Sat Monkey ini adalah suatu komunitas yang bergerak dalam pendampingan, edukasi dan sosialisasi di dalam pemeliharaan satwa liar khususnya primata.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Sejak kapan ini ada komunitas Sat Monkey?
2: Komunitas kita berdiri dari tahun 2023 tanggal 26 Mei.
0: Oh oke, okay. Berarti tahun ini udah ke 3 tahun ya, kemarin ya, di Mei kemarin udah 3 tahun ya.
2: Betul, betul sekali.
0: Oh oke, okay. Siap. Nah berarti dulu Bang Ronald kenapa akhirnya menginisiasi bikin suatu wadah, apalagi ini wadah bisa dibilang ke lebih ke edukasi, ke pendampingan orang-orang, mungkin warga-warga yang punya peliharaan gitu ya. Ini apa triggernya waktu itu, apa karena memang juga di rumah punya atau gimana nih?
2: Oh, kalau cerita awalnya itu sebetulnya sangat konyol, Bang. Sangat konyol. Ini awalnya memang kalau dari awal kita memang suka piara-piara hewan ya. Khususnya dulu saya punya dogi itu ada sampai 3 ekor gitu loh. Okay. Cuma kalau untuk sampai pelihara primata ini awalnya dari keinginan istri gitu loh. istri tuh pagi-pagi tuh dia suka nontonin YouTube itu yang notabene yang induknya itu yang kalau di manusia tuh yang mengalami baby blues gitu loh.
0: Ya.
2: Jadi si bayi-bayi kera ini dibuangin sama induknya dari atas pohon. Nah, mungkin dari situ dia terenyuh mungkin hatinya. Akhirnya dia minta ke saya untuk beli anakan monyet ini gitu. Awalnya sih seperti itu, Bang.
0: Oke. Ini jarang-jarang nih, biasanya istri yang ngelarang, ini justru istri yang minta gitu ya.
2: Betul. Istri saya yang minta awalnya. Nah, dari situ saya mengalami dilema. Dilemanya gini, wah ini gimana cara peliharanya nih, perawatannya seperti apa gitu. Awalnya sih beranjaknya dari hal-hal seperti itu gitu.
0: Oke, ya bingung lah ya, yang biasanya ngurus dogi ya pasti ada perbedaan ya untuk akhirnya miara monkey gitu, teman Pro 2 ya. Oke, jadi betul. Itu awalnya sebenarnya punya dulu waktu itu ya, punya primata karena emang istri juga minta, Terus berarti akhirnya belajar sendiri dong ya tentang cara ngurus ya segala macam waktu itu.
2: Oh enggak, kita langsung awal-awal sih ya kita tetap cari komunitas awal-awal dulu bang. Yeah. Awal-awal cari komunitas, cari teman gitu yang lebih paham dan mengerti kan. Gitu akhirnya ya sampai sejauh inilah kita jadi punya komunitas sendiri gitu.
0: Oh, oke, okay. Siap-siap. Jadi awalnya emang punya juga gitu ya, siap. Kalau Bang Rizky ini gimana nih awal mulanya terjun akhirnya tertarik memelihara primata?
1: Iya, perkenalkan saya Rizky Mopar, saya ekologi satwa liar dan lingkungan hidup di South Monkey. Hampir sama seperti Bang Ronald, saya juga basicnya adalah pecinta lah, pecinta hewan. Saya sebelum monyet sudah banyak yang saya pelihara seperti musang, kura-kura, iguana, tetapi saya punya background kenapa akhirnya ada monyet yang saya pelihara itu. Jadi dulu pernah ketika masih mahasiswa saya pernah dikasih monyet oleh orang, dan akhirnya di situ saya timbul pertama perasaan yang timbul ya seru nih punya monyet itu kan, tetapi karena basic aja saya juga di dunia konservasi, akhirnya menggeluti monyet itu bukan hanya menggeluti hobi yang kita terima, manfaat happy-nya yang kita terima, tapi ini ada perilaku yang harus bisa kita preventif gitu. Jadi karena mereka walaupun sudah ada di dekat kita, bersama kita, tapi kita harus punya preventif nih terhadap perilakunya terutama. Nah begitu berkembangnya saya punya peliharaan monyet, bergabung saya dengan komunitas yang South Monkey ini. Jadi kita punya wadah sharing dan bagaimana hobis monyet ini bukan karena keinginan, bukan karena seru-seruan, tapi ya itu yang kita bangun.
0: Iya, iya.
1: Awal-awal seperti itu sih, Bang Fajar.
0: Iya, iya, iya. Karena kalau dibilang seru ya, ya emang juga butuh effort biasanya kita untuk memelihara sesuatu tuh ya. Dibilang seru ya nggak seseru itu, karena kita juga tetap ada istilahnya ada beban juga buat si peliharaannya itu, harus makannya tercukupi segala macem gitu kan ya. Jadi ya emang ya keseruan mungkin jadi bonus aja kali ya. Jadi kayak di rumah ada peliharaan gitu ya. Oke, tapi sebenarnya susah nggak sih untuk melihara monyet, karena mungkin banyak yang akhirnya takut, apalagi mungkin anggota keluarga yang lain kan suka ada yang jangan-jangan gitu, ngelarang segitu. Pernah ada kayak gitu-gitu nggak, Bang Rizky dulu deh?
2: Ya.
1: Ya, kalau saya tadi memang seru, tetapi tadi ada benefit utama yang kita dapatkan, yaitu pasti rumah berantakan. Nah, itu benefit utamanya.
0: Benefit utama. Jadi rajin beberes ya.
1: Ya, rumah berantakan, lalu ya kita awal-awal pasti karena penyesuaian kita kena serang, luka-luka itu udah pasti. Sudah pasti benefit utama yang kita dapatkan.
0: Yang
1: kalau perilaku lucunya pasti ada, apalagi kalau kita memeliharanya dari babies ya, dari baby itu ada perilakunya. Jadi kalau memang ketika mereka masih bayi itu lucu, perilaku anehnya berantakinnya lucu, tapi begitu berkembangnya mereka umur lama-lama nyebelin kan. Nah itu yang kunci utamanya tuh, benefit utamanya lagi tadi.
0: Iya.
1: Ada nyebelinnya itu.
0: Maksudnya
1: begitu.
0: Oke. Kalau Bang Ronald gimana nih? Sepengalamannya udah lama juga mungkin memelihara.
2: Tapi sebelumnya gini Bang Fajar, saya mau menggarisbawahi dulu ya. Keberadaan South Monkey ini tidak untuk melegitimasi untuk pemeliharaan satwa liar ya Bang ya. Tetap kita sebagai komunitas pun, dan banyak juga konten kreator yang tergabung di dalam, artinya member konten kreator yang tergabung dalam South Monkey ini membernya ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita selalu mengkampanye itu jangan pelihara satwa liar, khususnya primata ini ya, monyet ya, makaka, khususnya makaka fascicularis dan makaka namestrina ini ya.
0: Iya.
2: Gitu Bang. Jadi kurang lebih betul yang disampaikan sama Om Rizky itu ada semuanya betul. Jadi kalau untuk kesulitannya tuh wah banyak sekali, banyak yeah. sekali. Problematiknya tuh problematiknya dari 24 jam kita. Katakanlah kita bangun ya, itu hampir 23 jam itu mereka berulang terus Bang Fajar.
0: Aduh, sejam doang berarti diem dia ya.
2: Betul, betul. Dia tuh diamnya itu cuma untuk tidur aja, tidur dan makan selebihnya. Waduh, nakal sekali Bang.
0: Makanya
2: kita juga sebagai yang sudah terlanjur ya, terlanjur pelihara nih, untuk kita sarankan untuk buat newcomer gitulah, apalagi dia baru berniat untuk pelihara.
0: Yeah.
2: Kita selalu menyarankan lebih baik jangan gitu loh.
0: Iya, betul.
2: Jangan, karena untuk kita tidak merekomendasikan untuk pets ya. Ini kan sebenarnya bukan pets sih nih. Hewan untuk dipelihara ini, untuk monyet ini kita nggak merekomendasi untuk dipelihara gitu loh.
0: Iya. Jadi adanya komunitas ini itu tadi ya, emang jadi sebagai wadah edukasi yang tadinya mungkin udah punya, jadi mungkin bakal jadi tahu gimana cara-cara mengatasinya. Kalaupun yang belum punya juga disarankan malah jangan gitu ya, karena memang ini resikonya juga tinggi. Apalagi kalau mungkin belum punya pengalaman sama sekali nih memelihara binatang, kayaknya jangan gitu teman Pro 2 ya.
2: Iya. Tepatnya sih kita bisa dikatakan lebih ke pendampingan ya untuk yang sudah terlanjur pelihara gitu loh.
0: Betul ya.
2: Karena kan kebutuhan untuk mangki ini kan bukan hanya untuk memberi makan aja Bang, gitu. Jadi mereka dia bertambahnya usia itu perubahan karakter, terus kebutuhan bukan arti kebutuhan dalam pakan ya. Kebutuhannya tuh dia lebih kompleks gitu.
0: Lebih kompleks.
2: Gitu.
0: Ya, treatmentnya pokoknya beda sama hewan-hewan yang lain gitu ya. Oke, betul, siap betul. Ya. Oh, kenapa namanya Saat Monkey nih? Penasaran juga nih. Komunitas.
2: Gini. Awalnya itu saya kan bikin Saat Monkey itu tidak berniat untuk tidak berekspektasi akan sebesar seperti ini Bang Fajar. Gitu loh. Saat Monkey ini tadinya saya berdiri itu cuma saya dan istri saya gitu. Makanya kita namakan Saat Monkey karena saya berbasis di selatan Jakarta gitu, tepatnya di area Radio Dalam.
0: Oh, oke. Emang Jaksel banget ya, anak Jaksel ya. Makanya namanya Selatan Saat Monkey gitu ya. Ya awalnya, betul. Tapi ternyata ini banyak yang antusias ya Bang Ronald ya, yang nggak cuma daerah selatan doang, yang lain-lain juga akhirnya ngumpul di Saat Monkey. Oke, jadi udah terjawab teman-teman dua ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama kegiatan-kegiatan dari Saat Monkey, kira-kira ada apa aja nih, karena kalau lihat dari Instagramnya emang selalu banyak aktif juga, ada campaign juga, bahkan kemarin ini kayaknya belum lama Agustus nih ada vaksinasi rabies juga ya Bang ya, nanti kita bakal tanya-tanya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama teman-teman dari komunitas South Monkey, teman-teman dua ya. Masih ada Bang Ronald dan juga Bang Rizky. Ini Bang Ronald sebagai founder komunitas South Monkey dan juga nih Bang Rizky sebagai ekologi satwa liar dan juga lingkungan hidup, teman-teman dua ya. Jadi seru banget ya, masing-masing punya pengalamannya yang seru tentang memelihara monkey, teman-teman dua ya. Apalagi juga itu tadi ya, dari 24 jam ternyata 23 jamnya mereka nyebelin gitu ya. Ya susah-susah gampang lah, makanya memang tidak disarankan bagi yang pengen nyemplung istilahnya gitu ya Bang ya. Jadi memang ya udah gak usah deh, atau mungkin cari alternatif lain. Atau mungkin kalau mau lihat kelucuannya ya ke rumahnya Bang Ronald atau ke rumahnya Bang Rizky lah ya. Aduh. Tapi ini kalau dilihat dari Instagramnya nih ya, mungkin bisa dijabarin juga atau mungkin dijelasin ya kegiatan teman-teman South Monkey nih, rutinitasnya ngapain aja nih? Apakah ada jadwal tertentu buat ngumpul atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang selalu dibuat gitu tiap tahunnya nih? Silakan, mungkin Bang Ronald kali ya.
1: Baik Bang Fajar, kalau untuk kita sekarang lagi fokus untuk pemberian vaksinasi ya Bang ya. Karena yang kita sadari itu kalau apa namanya, penularan zoonosis itu antara manusia dan hewan itu sangat rentan sekali ya, karena si primata ini dia 98% itu dia menyerupai manusia secara tidak langsung ya. Gitu. Jadi kita untuk saat ini komunitas itu sedang fokus untuk pelayanan kesehatan, khususnya untuk pemberian vaksinasi pencegahan zoonosis, seperti itu Bang Fajar.
0: Oke, jadi memang kemarin pun di Agustus lalu juga ada kegiatan tuh ya. Itu di mana dan siapa aja yang akhirnya terlibat untuk akhirnya sadar gitu tentang vaksinasi ini Bang?
1: Kalau saat ini kita bekerja sama dan disupport dengan dinas-dinas terkait ya, yang menangani untuk aspek kesehatan hewan ini gitu loh. Seperti, ini bisa saya sebutkan ya, gak apa-apa ya.
0: Boleh.
1: Kita disupport oleh DKPKP gitu loh, DKPKP baik itu di selatan gitu, maupun timur, barat, tergantung wilayah yang mau kita bikin kegiatan Bang. Gitu.
0: Oh oke, okay. Jadi South Monkey sebagai komunitas tuh dilibatkan gitu ya sama pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait buat ini tadi ya, sosialisasi si vaksin ini Bang ya?
1: Ya betul okay. Sekali gitu loh.
0: Iya. Terus responnya gimana tuh teman-teman dari South Monkey gitu? Apakah akhirnya kayak, wah akhirnya ada nih wadahnya nih atau gimana nih waktu itu?
1: Kalau sejauh ini sih antusiasnya tinggi ya, karena ya kita juga harus sadar ya Bang ya, kalau sebagai owner gitu, sebagai kita pemelihara satwa ini, apa namanya, pemeliharaan hewan ini, kita memang butuh gitu loh. Gitu, untuk vaksinasi dan apalagi untuk pemberian vitamin kan, multivitamin itu kita butuh sebetulnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kan memang mereka juga butuh ya untuk memberikan tambahan sebagai nutrisi supaya dia tetap sehat gitu loh Bang.
0: Oke. Jadi akhirnya ya disambut dengan baik nih ya sama member South Monkey yang lainnya gitu ya. Betul, jadi pada datang juga nih di acaranya gitu. Tapi kalau dari Bang Rizky nih Bang, kita pengen nanya tentang si pemeliharaannya nih ya, sebagai ekologis gitu ya. Kira-kira hal-hal apa aja sih yang kayaknya harus diperhatikan gitu ya, ketika mungkin pengen atau mungkin yang udah punya gitu ya, atau mungkin untuk memelihara hewan lah, kira-kira seperti apa sih Bang, apalagi yang hewannya mungkin liar gitu ya, seperti monyet ini.
2: Iya, tadi saya tambahkan dari Om Ronald, sebenarnya bukan hanya Agustus, kemarin September kita juga melakukan kerjasama kita melaksanakan kegiatan vaksinasi. Tadi kata kuncinya ada zoonosis, artinya South Monkey atau orang yang memelihara monyet ini atau monyet yang dipelihara tidak bisa berdiri sendiri gitu, Bang Fajar, karena sebagian besar mungkin orang yang memelihara monyet juga memelihara hewan yang lain. Makanya kita kembangkan kita bekerja sama dan kita featuring lah dengan dengan beberapa komunitas. Seperti kemarin kita di BSD kita melaksanakan vaksinasi bukan hanya kucing tapi bukan hanya monyet tapi ada kucing, anjing, karena memang mereka hidup di satu lingkungan yang satu lingkungan bersama sehingga bukan hanya monyetnya yang di yang kita utamakan tetapi ada hewan yang lain juga yang dipelihara dan itu juga harus kita kita prioritaskan, bukan hanya monyet itu, karena zoonosis ini kan kita memelihara kesehatan lingkungan dalam arti ini manusia itu melalui hewannya. Jadi kalau hewannya sudah sehat diharapkan tidak ada penularan tidak ada penularan penyakit antara hewan dan manusia seperti itu. Untuk pemeliharaan juga kita tetap memberikan predikat satwa liar terhadap si primata ini walaupun sudah jinak, tapi mereka itu tetap satwa liar. Sehingga yang pertama, kenapa kita menjaring orang bukan dalam arti ingin membesarkan, pengen nambah terus jumlah anggota, tapi yang sudah terlanjur memelihara kita rangkul sehingga kita sama-sama belajar. Satu, ini hewan liar. Yang kedua, bagaimana sih ada atau tidaknya perubahan.

0: mereka ini ya apa apa aja itu bisa masuk mulut. Nah ini memang harus kita perhatikan sehingga walaupun sejinak-jinaknya monyet yang sudah ada di rumah, itu kalau ada barang-barang sekitar yang punya potensi untuk dimakan itu tolong di apa di dijauhkan seperti itu. Makanya memang sejinak-jinaknya primata monyet baik monyet ekor panjang atau beruk ini ya tidak bisa juga dilepas tanpa pemantauan. Nah di situ fungsinya tanggung jawab owner bahwasanya jangan-jangan nanti tiba-tiba mereka makan kecoa malah jadi penyakit buat mereka dari mereka keluarkan ke mana ke ownernya. Nah itu kan tadi selucu-lucunya mereka tetap
1: satwa
0: punya
1: liar.
0: Insting. Nah dia mereka satwa liar mereka punya insting untuk tadi oportunis apa aja bisa dimakan. Nah itu akan mempengaruhi gitu kan. Itu sih bang tantangannya walaupun udah jinak ya tetap mereka hewan liar yang berada di sekitar kita seperti itu.
1: Atau mungkin ada yang beranggapan kalau kita pelihara sejak kecil akan lebih jinak sama yang punya atau mudah dirawat, itu benar juga atau tetap susah aja gitu?
0: Ya tetap mereka tetap bisa bonding baik ke kita atau seperti ini. Kita selalu menyarankan memang satu ketika monyetnya sudah primatanya sudah divaksin artinya sudah kita jaga. Mereka butuh sosialisasi dengan lingkungan. Nah, ini fungsinya lingkungan hidup. Kita sering ajak main ke misalnya ke lingkungan sekitar untuk apa? Agar mereka tidak kaget ketika melihat orang. Jadi tidak punya kesempatan untuk menyerang karena mereka sudah pernah berinteraksi dengan manusia di sekitar kita gitu kan. Tetapi tadi poin utamanya kita tidak kita tidak menjadi influencer bagi orang sekitar untuk memelihara. Nah, itu juga bagian dari edukasi kita terhadap lingkungan. Ya kalau mereka menganggap monyet kita lucu, jinak, ya cukup dilihat aja ke kita. Enggak usah dipelihara. Itu poinnya sebenarnya. Jadi mereka memang ini satwa liar, memang lucu, tapi tadi tidak direkomendasikan untuk dipelihara.
1: Yes, betul. Sekali lagi itu memang highlight-nya dari teman-teman Satma Angki, teman Pro 2 ya. Jadi emang yang belum punya pengalaman ataupun memang ada yang niat segala macam, memang tidak disarankan karena itu tadi ya, sekompleks itu untuk memelihara si primata ini, teman Pro 2 ya gitu. Oke, tapi kalau ngumpul-ngumpul barengnya gitu, ada sering juga nggak nih Bang Ronald nih, misalnya sebulan sekali mungkin teman-teman Satma Angki gitu?
2: Ya betul, betul Bang. Kalau untuk kegiatan kumpul-kumpul artinya gathering ya. Kalau gathering komunitas itu kita agendakan di satu bulan sekali di akhir minggu di bulannya gitu loh. Gitu Bang.
1: Itu biasanya di mana tuh? Base campnya teman-teman suka pindah-pindah kah atau?
2: Kalau untuk Shot Monkey biasanya kita di Taman Langsat, Bang Fajar.
1: Taman Langsat. Taman
2: AA yang sekarang berubah nama jadi Taman Bendera Pusaka.
1: Iya. Taman Langsat tuh yang di
2: Barito.
1: Iya, yang sekarang ada jembatan merah itu ya. Oh, oke. Di situ ya suka ngumpul gitu ya. Nah, biasanya kalau ngumpul-ngumpul gitu apa aja tuh Bang yang jadi obrolan mungkin yang jadi perbincangan gitu, suka tukar-tukar informasi atau apa tuh biasanya?
2: Ya, gak jauh-jauh sih Bang Fajar, palingan mereka curhat tentang digigit monyet aja. Jadi gini Bang Fajar, saya cuma mau menambahi ya apa namanya yang tadi yang disampaikan sama Om Rizky. Itu betul sekali gitu loh. Jadi jangan pernah pelihara satwa liar khususnya primata ini ya, monyet ini ya, gitu. Karena yang mau saya sampaikan gini, jadi sejinak-jinaknya mereka, sebonding-bondingnya mereka sama kita ownernya ya, sebagai ownernya, itu pasti akan melukai kita itu Bang. Gitu. Karena beda karakternya tuh beda banget kalau kita mau samakan gitu loh, kita bandingkan apple to apple dengan hewan domestik ya seperti anjing dan kucing tuh karakternya tuh jelas berbeda sekali Bang Fajar gitu. Jadi sejinak-jinaknya mereka tuh pasti akan melukai kita gitu. Makanya ya kalau kita kumpul cuma sebatas itu paling obrolannya gimana cara
1: aduh lagi rewel nih gitu.
2: Iya saya digigit nih gitu. Saya digigit nih, cara penanganannya seperti apa gitu loh. Intinya cara menghandle sih. Intinya kita cara menghandle primatanya.
1: Oke, jadi sharing-sharing juga nih bagi para

0: owner atau yang sudah memiliki ya, dan juga sudah tergabung di South Monkey. Berarti udah berapa banyak nih membernya South Monkey nih, Bang?
1: Kalau saat ini sudah sampai 131 ya, kalau nggak salah ya, Om Rizky ya.
0: Iya. Dan itu udah tersebar tuh ya, nggak di selatan doang ya, Jabodetabek kayaknya ya.
1: Kebetulan kita sampai ke Riau, Bang.
0: Waduh. Yeah. Sampai jauh banget tuh.
2: Iya. Kita ada member juga di luar Pulau Jawa itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kita tidak menutup, tapi makanya di semua media sosial South Monkey itu mereka bisa pantau tiba-tiba nanti ada yang nge-DM dari Riau, dari Palembang atau dari Kalimantan kita juga ada. Jadi memang kita membuka ruang. Karena ini kan sebenarnya ruang edukasi ya.
0: Yes, betul.
2: Ruang edukasi intinya seperti itu.
0: Oke, siap. Seru banget ternyata membernya nggak cuma di Jawa doang, Tuan Rudo ya. Di luar pun juga ada ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama teman-teman dari komunitas South Monkey, teman-teman berdua ya. Dan pastinya ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Bang Ronald dan juga Bang Rizky, teman berdua ya. Jadi ternyata membernya tadi udah dijelasin banyak banget ya, gak cuma di daerah Jabodetabek doang, tapi juga di luar itu juga ada ternyata ya. Dan mungkin bahkan justru di luar sana yang mereka juga mungkin gak punya temen yang sama gitu kali ya. Jadi kayaknya pas lihat South Monkey ini kayaknya kompak, terus juga kayaknya banyak kegiatan. Akhirnya mereka nanya-nanya berarti lewat DM biasanya komunikasinya, atau ada grupnya juga nih di WhatsApp, Bang Ronald?
1: Kalau grup WhatsApp grup itu udah pasti ya, ya Bang Fajar ya, kita ada WhatsApp grupnya. Terus ya layaknya sebagai wadah lah Bang, pokoknya gitu. Yeah, karena kan kita sharingnya kan biasa lewat WhatsApp grup ya, gitu Bang Fajar.
0: Oke, siap-siap. Tapi kalau mungkin buat teman pro 2 yang udah mungkin ya udah punya juga gitu ya hewan primata peliharaan, ada pesan-pesan gak nih? Atau mungkin dari Bang Rizky kira-kira yang harus dilakukan apa nih, yang paling wajib deh ya tadi selain vaksin segala macam, ada juga gak yang harus diperhatikan nih buat orang-orang yang mungkin juga udah punya gitu?
2: Kalau dari kami intinya satu, kalau memang bisa dihindari, dihindari. Lalu jika memang sudah terlanjur punya, baiknya segera mencari komunitas. Karena kita, apapun hewan yang kita pelihara, jika kita berkomunitas, itu akan ada informasi yang masuk ke kita. Yang mungkin kita belum tahu cara memeliharanya, bagaimana nanti apa kondisi kedepannya seperti apa. Dan makanya menjadi penting bagi siapapun yang memelihara, baik primata atau hewan lain, lebih baik berkomunitas, apalagi khususnya primata, karena memang benar-benar unpredictable perilakunya ini tadi. Makanya kalau nanti Bang Fajar atau teman-teman Prodo FM melihat ada yang punya monyet dan lain-lain, coba perhatikan aja tubuhnya, minimal di tangan itu pasti luka-luka itu. Makanya tadi menjadi bergabung ke wadah komunitas menjadi penting seperti itu.
0: Oke. Jadi emang pokoknya yang paling pertama lu langsung cari komunitas gitu ya, teman-teman berdua ya. Betul, ya sebenarnya juga emang kayaknya pengalaman orang-orang yang punya peliharaan ya, enggak cuma primata doang atau mungkin juga peliharaan lain, emang kayaknya gabung ke komunitas itu emang sangat banyak banget value-nya, banyak banget akhirnya lu bisa sharing-sharing ya. Kira-kira apa ya penanganan pertama yang harus dilakukan segala macam, itu tuh udah paling gampangnya lu harus masuk komunitas aja gitu, teman-teman berdua ya.
2: Betul ya. Betul, karena kita tidak sedikit yang kita dapatkan di lapangan atau kondisi nyata, orang yang memelihara tanpa bergabung komunitas itu biasanya udah aneh-aneh tuh jenis penyakitnya. Karena memang tadi kita terlalu pede, monyet ini kita suka coklat, suka ini, ternyata itu yang harus dihindari. Nah itu kita tadi punya monyet itu pertama tahu bagaimana karakternya, kedua apa yang harus kita hindari seperti itu. Jadi Om Ronald itu yang sering pusing itu, begitu ada member awal-awal gabung, member baru, wah ternyata udah obesitas dan lain-lain, itu kan yang kita edukasi kan seperti itu.
0: Jadi akhirnya Bang Ronald udah paling tahu nih, karena banyak yang curhat, banyak yang nanya, ini Bang kenapa pas ditanya, lu sih begitu, lu sih asal ngasih makan segala macam gitu kan ya. Jadi sebenarnya masalahnya tuh tiap member atau tiap yang datang ke South Monkey tuh beda-beda gitu ya. Makanya inilah adanya komunitas South Monkey, teman pro 2, untuk itu tadi ya, sebagai wadah edukasi, pendampingan juga, pemeliharaan, serta juga ini ada aksi nyata buat para pemelihara gitu ya. Karena itu tadi ya, kemarin juga gak cuma pas Agustus, ternyata gue baru juga ngecek ya, kemarin September beberapa hari yang lalu tuh ada World Rabies Day. Ini juga teman-teman melakukan vaksinasi rabies gratis, teman pro 2, dan gak cuma monyet doang kemarin ya, ada hewan-hewan lainnya. Tadi juga udah jelasin sama Bang Rizky bahwa ya si hewan ini juga emang punya lingkungan yang banyak gitu ya, ada kucing juga, ada hewan-hewan yang lain yang juga dipelihara gitu teman-teman berduanya. Memang juga butuh yang namanya vaksinasi. Ih seru banget ya. Berarti kalau kedepannya nih ya, kalau dari teman-teman South Monkey kira-kira udah ada rencana belum? Mungkin ada sesuatu yang pengen dibuat lagi, ada gebrakan lagi, atau mungkin ada event besar yang pengen di-share juga ke teman berdua gitu. Kalau dari Bang Ronald nih kira-kira apa nih harapannya juga mungkin buat South Monkey?
1: Nah, gini Bang, sebenarnya juga ada yang satu mau saya sampaikan ya. Ini terkait untuk pelayanan kesehatan ya, khususnya untuk pemberian vaksinasi ya, vaksinasi pencegahan zoonosis ini gitu loh. Sebetulnya tuh kita di akhir Oktober ini ya, tepatnya tuh di tanggal 25 bertepatan dengan Hari Dokter Nasional sih sebetulnya. Kita tuh sebetulnya sudah ada agendanya itu untuk pelayanan, masih tetap di bidang pelayanan kesehatan ya, untuk pemberian vaksin pencegahan zoonosis ini gitu loh.
0: Oke.
1: Cuma itu dia, kita tuh terbentur dengan masalah regulasinya gitu loh. Regulasi ya Bang Fajar, karena kita untuk mendapatkan suatu vaksin itu nggak mudah sekali gitu loh Bang. Gitu, itu yang kadang-kadang tuh yang kita yang jadi kendala kita tuh di situ Bang gitu.
0: Jadi memang masih butuh hal-hal lain juga yang akhirnya sebenarnya pengen disampaikan gitu dari teman-teman South Monkey gitu ya.
1: Oke. Okay. Betul Bang.
0: Siap. Kalau harapannya apa nih Bang Ronald nih kedepannya untuk South Monkey nih?
1: Kedepannya sih harapan saya sih ya, kalau saya sih gini ya, tujuan akhirnya tuh sebenarnya tuh suatu komunitas seperti ini Bang. Kita tuh bagaimana caranya tuh mencegah supaya satwa ini tidak terlantar ya, yang sudah terlanjur dipelihara oleh kami gitu loh, khususnya hobis ya. Gitu, kita tuh mencegah satwa ini tidak terlantar. Terus kita itu berupaya untuk bertanggung jawab dalam segi pemeliharaan gitu, khususnya mulai dari kebutuhan pakan dan tempat ya, tempat tinggal dia gitu loh, yang layak, lebih sejahtera lah intinya, seperti itu.
0: Oke.
1: Itu Bang Fajar.
0: Siap.
1: Jadi kedepannya tuh sebenarnya sih saya lebih fokus, karena kan yang tadi saya sampaikan ke Bang Fajar dan teman-teman Pro 2 ya, ini rentan sekali untuk zoonosis ini tuh di primata itu sangat rentan gitu. Jadi kedepannya tuh saya mengharapkan tuh kita dapat support vaksinasi ya, tidak hanya rabies aja, mungkin ada beberapa vaksinasi yang sesuai dengan protokol kesehatan mereka gitu loh, seperti itu aja sih seperti sebenarnya.
0: Oke. Siap. Kalau dari Bang Rizky apa nih Bang harapan kedepannya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin sore hari ini?
2: Saya juga sejalur ya, harus sejalur dengan tadi yang di statement yang disampaikan oleh founder, oleh Om Ronald, bahwasanya kita itu sepanjang tahun ini nanti target sampai Desember seharusnya pemberian vaksinasi pencegah zoonosis itu harusnya beres itu. Karena banyak sekali, bukan hanya rabies, itu ada tetanus, ada apa, hepatitis, mpox dan lain-lain. Tapi tadi kita masih terkendala oleh regulasi dan akses untuk mendapatkan vaksin tersebut. Yang kedua, perlu teman-teman Produk FM juga mungkin harus ketahui juga, seperti komunitas ini kita bergerak dengan pendanaan internal. Jadi memang kita sangat sampai saat ini pendanaan itu khususnya untuk komunitas spesial ya, khusus seperti ini, satu khusus seperti primata, memang tadi sebenarnya kita membantu program pemerintah dalam pencegahan zoonosis, bagaimana satwa liar sudah ada kan, sebenarnya pemerintah itu belum bisa mengcover. Nah, tugas dari komunitas ini kan mengcover apa yang masih PR oleh dinas-dinas terkait itu. Nah, harapannya memang kita bisa mendapatkan akses vaksinasi, sehingga tadi pencegahan zoonosis itu bisa kita laksanakan secara bersama. Lalu edukasi, ruang edukasi ini ketika kita buat, mungkin di mata orang umum, wah ini kayak sosialisasi, sosialisasi bagaimana orang bisa memelihara monyet, padahal padahal itu ruang sosialisasi itu kita butuhkan tadi. Lebih baik jangan, dan kalau sudah terlanjur, ya seperti ini tata caranya. Nah itu yang sebenarnya harapan dan tantangan khususnya di komunitas short monkey ya. Karena memang kalau secara umum ada komunitas kucing, anjing itu sudah sangat aware semua. Tapi untuk tatwa khusus seperti ini yang memang belum banyak yang dapat support. Tapi kita juga tetap semangat itu untuk kita punya misi bahwasanya lingkungan hidup yang tadi cuma ada kucing, anjing, ternyata sudah tersebar di masyarakat pemelihara atau hobi-hobi primata seperti itu.
0: Oke, siap ya. Jadi mudah-mudahan nanti juga didengar tadi ya keluh kesahnya atau mungkin juga saran-saran dari teman-teman Sat Monkey. Dan itu tadi sekali lagi, Sat Monkey tidak merekomendasikan siapapun ya untuk memelihara monyet teman Pro 2 ya, karena biar mereka-mereka aja nih yang punya pengalaman yang udah 23 jam ya, bukan 24 jam, 23 jam mengurusi yang itu tadi ya, banyak aja tingkahnya gitu teman Pro 2 ya. Kalau pengen lihat, kalau pengen tahu update-update kegiatan seru lainnya dari teman-teman South Monkey, bisa langsung kunjungi Instagram di _South Monkey teman Pro 2. Ada TikTok juga gak nih Bang, atau di Instagram aja nih?
1: Ada TikToknya, ada Bang Fajar.
0: TikTok juga ada, silakan teman Pro 2 atau mungkin pengen cari tahu informasi seputar vaksin atau mungkin tanya-tanya seputar cara pemeliharaan segala macam tuh bisa langsung cek aja di sosial media mereka teman Pro 2 ya. Terima kasih Bang Ronald, Bang Rizky atas siarannya sore hari ini. Ini juga jadi banyak pelajaran penting banget buat teman Pro 2 sore hari untuk bisa belajar lagi untuk itu tadi ya. Kalau bisa memang tidak disarankan untuk memelihara, mungkin teman Pro 2 asal jadi tahu aja nih ternyata sepenting itu ya tentang vaksinasi segala macam tuh untuk hewan liar gitu teman Pro 2 ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat sore teman-teman.
1: Sore. Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu HP mama dong. Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win!

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat teman Pro 2 yang baru aja keluar dari kantornya, baru on the way ke rumah ya. Sebenarnya pulangnya jam 3 atau jam 4 sore nih. Cuma kayaknya hari ini gue lembur nih. Jelas. Semangat terus pokoknya teman Pro 2 ya, walaupun tanggal tua ya. Semangat juga yang mungkin yang baru pulang dari kuliah atau mungkin abis pulang kerja lanjut kuliah lagi ya, karena lagi nerusin kuliahnya. Semangat banget pokoknya teman Pro 2 ya. Karena banyak banget teman-teman gue yang masih meluangkan waktunya untuk terus belajar ya, dari habis kerja pulangnya lanjut kuliah lagi teman Pro 2. Ada yang lanjut S2, ada yang lanjut S3 juga. Semangat pokoknya ya. Apalagi in this economy ya, in this situation, kayaknya kita emang harus selalu menyemangati satu sama lain ya teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin di weekend kali ini hari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu ya udah pengen weekend juga, mungkin ada rencana pengen keluar kota gitu ya, terus pengen tetap dengerin Pro 2 FM Jakarta karena playlistnya kece-kece. Tenang ya, lu dengan satu aplikasi namanya RR Digital, lu bisa langsung nikmatin siaran Pro 2 FM Jakarta dimanapun kamu berada teman Pro 2 ya. Gak cuma siaran Pro 2 doang, tapi ada juga Pro 1, Pro 3, Pro 4, dan juga Voice of Indonesia. Pokoknya lengkap di situ, lu bisa banyak sekali menikmati fitur-fiturnya. Jadi yang belum punya aplikasi RR Digital, silakan download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple Store.

0: Mim, lihat deh, bokap nyokap kita sama pekerja di luar sana. Mereka bisa ya banting tulang tiap hari tanpa komplain aja.
1: Iya, emang udah tanggung jawab mereka buat nyari nafkah nih. Ibaratnya, kita sekarang deh, tugas utamanya ya kuliah.
0: Tapi serius deh, aku kadang melo kalau lihat bokap pulang kerja tuh sampai mereka di rumah ya. Capeknya langsung disembunyiin cuman buat nanya aku, udah makan belum? Fokus mereka tuh ternyata cuman mau kita dapat hidup yang lebih enak dari mereka dulu.
1: Bener banget. Kadang kalau aku ngebayangin ada di posisi mereka, aku belum tentu sekuat itu. Perjuangan mereka tuh keren ya.
0: Asli, jadi bangga sih. Nanti pas lulus, aku juga mau jadi bagian dari mereka deh, yang mau kontribusi buat keluarga dan bangsa.
1: Nice, semangat itu jangan sampai kendor ya sampai wisuda nanti. Pokoknya, pas udah kerja pun kita harus tetap mau belajar dan upgrade diri terus.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat teman Pro 2 yang setiap hari menggunakan transportasi umum sama kayak gue. Yang belum menggunakan transportasi umum, tobatlah. Cobain transportasi umum. Enak kok sekarang, bagus-bagus teman Pro 2 ya. Dan ini kabar gembira lagi buat para pengguna transportasi umum, khususnya Transjakarta, rute T31. Karena rute T31 kali ini punya bus listrik gandeng Skywell dengan kode armada EV039 yang resmi mulai masa uji coba sejak hari Rabu 14 Oktober kemarin teman Pro 2 untuk melayani koridor PIK 2 ke Blok M teman Pro 2. Dan armada ini sangat-sangat ramah lingkungan, berukuran 18 meter. Dijadwalkan beroperasi setiap hari mulai jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kita udah punya bus listrik gandeng teman berdua. Salut, keren banget untuk Transjakarta. Bus aja gandengan, masa kamu enggak teman berdua? Ya. Yeah.

0: Asli ya, ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang bener sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang nggak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang nggak sadar deh ya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat yang lagi lapar ya, atau mungkin emang kayak anaknya laparan gitu ya, habis makan harus nyemil. Harus selalu ada cemilan di tasnya. Atau mungkin justru lo tipe yang kayaknya bisa nahan lapar, teman Pro 2. Tapi emang ya, gue termasuk yang gak gimana-gimana ya. Kalau lagi lapar gue masih bisa nahan gitu, teman Pro 2 ya. Kalau haus tuh gue harus secepatnya kalau haus, teman Pro 2. Cuma kalau lagi lapar, ini kan udah pengen menjelang jam makan malam ya. Ini mungkin bisa jadi alternatif juga buat teman Pro 2 yang pengen cari makan. Atau mungkin udah lama nih kayaknya gue gak makan rendang. Coba deh makan rendang, teman Pro 2. Kenapa? Karena ini lagi rame nih, gulai dan juga rendang. Ternyata masuk ke daftar 50 best 2 masakan atau masakan rebusan kental versi Tes Atlas 2026, teman Pro 2. Jadi kuliner Indonesia lagi-lagi mendapatkan perhatian dalam daftar 50 sup dan hidangan berkuah terbaik di dunia versi Tes Atlas. Ini gulai menempati peringkat ke-7, sementara rendang berada di posisi ke-11. Dan pencapaian ini menunjukkan kekayaan kuliner Indonesia yang dikenal melalui penggunaan rempah-rempah serta teknik masak yang menghasilkan cita rasa yang khas, teman-teman.

Dan kalau ngomongin gulai teman berdua ya, ini merupakan hidangan yang memang berbumbu banget ya, rempahnya juga ada, terus rasanya juga ya macam-macam tuh. Gulai itu juga kan tiap daerah masing-masing punya tuh keunikannya teman berdua ya. Dan kalau rendang kayaknya di Jakarta udah banyak banget ya, udah gampang banget ya untuk bisa lo dapetin ya, karena gue tim yang biasanya kalau mesen nasi Padang tuh pasti nggak jauh-jauh dari rendang teman berdua. Jarang banget gue mesen nasi Padang pakai ayam tuh, jarang banget ya. Ikan apalagi, biasanya kalau nggak rendang ya tunjang. Aduh, nikmat banget tuh teman-teman berdua ya. Gue udah lama banget lagi nggak makan nasi Padang, nggak tahu kenapa ya. Padahal di belakang kantor tuh ada nasi Padang yang cukup terkenal ya di kalangan kementerian-kementerian ring satu ya. Cuma gue sih punya langganan tersendiri deket rumah gue gitu teman-teman berdua ya. Jadi kayaknya emang karena mager gitu ya, jadi kayak malas banget gitu ya untuk mesen online tuh. Gue jarang, gue mendingan makan langsung biasanya teman-teman berdua ya. Aduh, makin lapar nih, malah gue belum punya makanan lagi jam-jam segini. Udah mau jam makan malam juga. Silakan buat teman-teman berdua yang juga mungkin punya rekomendasi untuk makan malam hari ini, boleh langsung WhatsApp aja di 0811 800 105. Masih ada Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti di Sore Ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sheila on 7 dengan Sederhana, teman Pro 2. Sesederhana mungkin banyak yang pengen balik lagi di zaman-zaman sebelum corona menyerang ya, di covid menyerang tahun 2022. Katanya banyak yang bilang tadi di media sosial lagi rame tuh ya, kayaknya after covid nih kayak dunia berat banget ya. Semangat pokoknya ya para pejuang cuan, apalagi yang lagi kerja, yang menjadi penopang keluarga. Pokoknya semangat terus pokoknya tahun 2022 ya. Sebentar lagi maghrib, hari ini maghribnya jam 17:49 waktu Indonesia Barat. Nanti gue juga bakal balik lagi, akan ada informasi lalu lintas dari pantauan CCTV NTMC Polri. Sekarang kita dengerin juga nih ya, sebelum maghrib, kembaran gue nyanyi. Ada Adrian Halif dengan Menawan. Tetap di Pro 2 FM Jakarta, barengan sama Fajar Permana.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

0: Dit, lihat deh tempatnya nih. Di videonya bagus banget. Airnya bening, suasananya tenang. Kayaknya cocok banget deh buat healing. Kesana yuk.
1: Gue pernah kesana, Jul. Emang bagus, tapi suasana aslinya nggak persis kayak yang ada di video.
0: Maksudnya beda gitu tempatnya. Apa gimana? Di videonya kelihatan bagus banget.
1: Di video kan yang ditampilin bagian yang bagus-bagus. Pas gue kesana, ternyata lagi rame. Suasananya juga nggak setenang yang kelihatan di video.
0: Berarti kalau datang cuma berpatokan sama video, ekspektasi gue bisa terlalu tinggi.
1: Iya, makanya sebelum berangkat jangan cuma lihat videonya, cek juga ulasan, kondisi tempat, sama info lainnya. Biar pas sampai sana, ekspektasinya nggak ketinggian.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

0: Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Little Mix, Love Me Like You. Masih ditemani sama Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti. Gimana teman Pro 2 jalanannya? Bersahabatkah atau tidak? Pokoknya yang lagi di jalan hati-hati di jalan, yang di hati jangan lupa diajak jalan.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Kita update dulu informasi lalu lintas dari pantauan CCTV NTMC Polri. Sudah ada Brigadir Sarah yang akan melaporkan. Silakan.
2: Selamat sore, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Dari Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai, terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya, dan begitu pun dari arah sebaliknya. Dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk juga dalam keadaan kondusif ramai pada jam bubaran aktivitas perkantoran pada sore hari ini. Kami menghimbau bagi Anda yang berkendara untuk tetap waspada dengan selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan dan tidak melawan arus untuk keamanan keselamatan bagi diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan teman Pro 2, yang kedua kita akan bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Semanggi ataupun Senayan juga sudah dalam keadaan ramai pada jam bubaran aktivitas perkantoran sore hari ini. Kami menghimbau bagi Anda tetap waspada dengan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi teman Pro 2 yang ingin mengupdate informasi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Polisi bersama masyarakat.
0: Terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Masih kena macet. Sabar ya.

Pernah gak sih kamu bangun tidur, mata udah melek nih, tapi badan malah gak bisa diajak gerak? Mau bangun gak bisa, mau ngomong atau teriak juga gak bisa. Tenang, ini bukan berarti ada sesuatu yang duduk di badan kamu. Secara medis nih, ini disebut sleep paralysis atau lumpuh tidur, yang di Indonesia sering disebut ketindihan. Kok bisa terjadi ya? Saat tidur, terutama di tahap ketika kita biasanya bermimpi, otak membuat sebagian besar otot tubuh menjadi nonaktif sementara, supaya tubuh nggak ikut bergerak saat bermimpi. Pada sleep paralysis, otak sudah sadar, tapi tubuh masih dalam mode tidur. Makanya kita bisa sadar dan membuka mata, tapi belum bisa bergerak atau bicara. Sebagian orang juga bisa mengalami halusinasi, seperti merasa ada seseorang di kamar, atau seperti ada sesuatu yang menekan tubuh. Kondisi ini lebih mudah terjadi saat kurang tidur, terlalu capek, stres, atau pola tidur yang berantakan. Jadi, gak perlu langsung mikir yang serem-serem ya. Sleep paralysis bukan kejadian mistis. Ini cuma kondisi ketika otak dan tubuh belum sepenuhnya online di waktu yang sama.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Erni Zakri, Ade Govinda, masing-masing. Selamat malam buat kamu yang kalau makan tuh gak bisa masing-masing ya, mainnya bareng gitu teman Pro 2. Atau justru lo kayak sama teman-teman lo emang selalu makan siang bareng atau sarapan bareng gitu teman Pro 2. Apalagi kalau makan makanan satu ini, mie ayam. Waduh, kalau makan mie ayam tuh emang paling enak bareng-bareng ya teman Pro 2 ya. Di tempat gue atau mungkin di tempat lu juga ada yang jualan mie ayam itu pagi-pagi. Banyak orang yang sarapan nyari mie ayam teman Pro 2. Ada yang buat makan siang gitu. Jarang banget gue sore-sore makan mie ayam. Ada juga sih, cuma kayaknya gue jarang banget gitu teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin mie ayam teman Pro 2 ya, ini ada film, judulnya adalah Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, yang akhirnya membagikan trailer resmi yang memperkenalkan kisah Ale, diperankan oleh Benedictus Siregar, saat merasakan kehilangan arah dan juga kesepian. Jadi ini diadaptasi dari novel karya Brian Krishna. Film garapan Kunz Agus ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 12 November 2026. Jujur dari trailernya aja gue udah sepenasaran itu sama film ini ya. Jadi kalau berdasarkan keterangan resmi dari Sinergi Pictures, ceritanya mengikuti Ale yang ingin menikmati seporsi mie ayam favoritnya di tengah keinginannya untuk menyerah pada hidup. Namun gerobak langganannya ternyata tutup teman-teman dua. Dan akhirnya pencarian makanan sederhana itu justru membawanya bertemu dengan orang-orang asing dan mengalami berbagai kejadian yang perlahan mengubah caranya melihat kehidupan. Jujur ini simple banget kayak ceritanya, cuma kayak bakal banyak banget naik turunnya ya, kayak roller coaster mungkin teman Trudo. Gue jujur penasaran teman Trudo ya, bakal seperti apa film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang bakal tayang di tanggal 12 November. Apakah yang nonton nanti boleh sambil makan mie ayam? Udah jelas gak bisa ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mau jam 7 malam, teman Pro 2. Saatnya Fajar Permana Putra harus pamit undur diri. Ketemu lagi lain kesempatan ya. Setelah ini akan ada Edit yang akan nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Dan Edit juga bakal siaran di Music Live Chat ya, nanti di jam 7 malam sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan bakal disiarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kamu juga bisa nonton tayangan siarannya lewat YouTube channelnya RRI Jakarta, karena kita juga bakal live streaming juga di situ, teman-teman berdua. Jangan juga lupa follow media sosial kita di @pro2fmjkt, download juga aplikasi RRI Digital. Fajar Permana Putra pamit. Bye teman-teman.

0: Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Barbie baru aja umumkan merilis edisi khusus Barbie yang terinspirasi dari musisi legend Celine Dion. Di mana Barbie Celine Dion ini mengenakan Heart of the Ocean. Dan boneka ini didesain dengan gaun biru panjang dan juga tataran rambut keriting yang diikat ke atas, meniru penampilan dari Celine Dion saat tampil di ajang Oscar tahun 1998.
1: Info Pro 2.
0: M2M resmi mengumumkan tour konser 2027 yang bakal menyambangi Jakarta pada 10 April 2027 di Tennis Indoor Senayan. Merritt Larsen dan juga Maren Raven merancang tour baru ini setelah sukses menggelar rangkaian pertunjukan reuni mereka. Selain Indonesia, Leg Asia Tour ini juga akan melintasi Singapura, Manila, dan juga Hong Kong sebelum berlanjut ke Mexico City.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Nicki Zevanya yang baru aja merilis single kolaborasinya dengan Spotify Singles Holiday berjudul Merry Christmas Darling. Hal ini sekaligus tanda dimulai perjalanannya dengan label rekaman UMG atau Universal Music Group, dan ini menjadi penanda lagu pertama Nicki di mana ia memegang hak kepemilikan penuh atas rekaman masternya di bawah lisensi eksklusif dari Mercury Records atau UMG.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Malaysia. Ini dia Music Lounger. Halo teman Pro 2, how's it going? Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini, Mam Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karyaku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, yeah. Lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya. Asik. Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay, jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitu lah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua. Okay. Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke, wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget kalau dari judulnya ya.
1: Biasa lah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah,
1: begitu,
0: bener,
1: kan?
0: Bener, bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah, itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke. Okay.
1: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan. Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya. Gak
1: ada sih
0: ada.
1: Sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya. Yes. Gak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih,
1: banget,
0: Olivia
1: kan?
0: Dean seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan, dari
1: dan
0: judul
1: suaranya
0: lagunya
1: juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo. Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempet di-spill dikit tentang Udah.
2: Yes.
1: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
2: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
1: Wow.
2: Terlalu red flag.
1: Oke, okay, and then?
2: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
1: Bener.
2: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi aku menulis ini gitu.
1: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
2: Yes.
1: Ternyata dia tidak worth it ya.
2: Enggak.
1: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
2: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
1: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... Apa ya, sakit banget dong,
2: sakit
1: pasti
2: banget.
1: Dong.
2: Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
1: Okay.
2: Sebetulnya. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
1: Bonus piring. Bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
2: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
1: Bener.
2: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
1: Iya bener. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
2: Iya.
1: Udah dua kali juga disakitin.
2: Capek.
1: Bener.
2: Lebih
1: capek
2: ke malu sih.
1: Kenapa malu coba?
2: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
1: Oh,
2: ini
1: iya,
2: pacar
1: bener.
2: Kamu ya.
1: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
2: Iya kan, menggelikan kan.
1: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
2: iya,
1: baru kita ya kan.
2: Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
1: Benar.
2: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
1: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
2: Iya. Oh keluar, eladalah.
1: Eladalah gitu. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
2: Ketika udah.
1: Udah.
2: Udah jijik.
1: Udah iuh, apa sih
2: gitu.
1: Oke, gini, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi
2: makanya
1: kan ini
2: apoknya gitu kan kayak.
1: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
2: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
1: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
2: iya.
1: Gitu, rilis aja deh.
2: Eh, by the way, mantanku udah nikah loh.
1: Oh iya.
2: Wow.
1: Okay, alright. Okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
2: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja kayak dengan sendirinya gitu loh.
1: Bener.
2: Ternyata nggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan. Gitu.
1: Bener sih, lebih serem juga di warna atasan
2: kan?
1: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
2: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
1: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
2: yes,
1: itu ya mungkin
2: waktu
1: ya.
2: Itu.
1: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
2: Ampuh.
1: Jujur. Cuman ya kadang gitu, saking gak mau sedihnya, kerja terus akhirnya.
2: Ketahuan kan.
1: Bener. Wow, okay. Tapi berarti di lagu ini, lu nulis untuk orang lain kayak, hati-hati jangan sampai diselingkuhin. Atau mungkin ini loh caranya bisa nge-heal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
2: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
1: Betul. Centil era masa centil masih galau ya kan gara-gara selingkuhin.
2: Masih nangis malam-malam. Aduh.
1: Cari lagi.
2: Ya bener. Bener loh tapi loh.
1: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa nge-heal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
2: Ya yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Hmm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
1: Okay,
2: tampar pegang. Dia sekarang.
1: Waduh, jangan dong.
2: Biar puas.
1: Meluapkan emosi ya.
2: Iya kan.
1: Meluapkan emosi.
2: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena bener. Belum rumah tangga.
1: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
2: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan. Asik.
1: Benar.
2: Ih, Syahrini banget.
1: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
2: Iya kan?
1: Iya kan, dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
2: Tapi keren loh dia.
1: Keren kan? Keren. Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
2: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
1: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
2: Yes.
1: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya. Mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
2: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
1: Agak ballad juga ya.
2: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
1: Asik. Bener-bener.
2: Kolam apa tuh?
1: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
2: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
1: Oke.
2: Endikup,
1: bener. Enak dikuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
2: Iya.
1: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apapun. Orang-orang tuh udah gak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
2: Betul. Gila, tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Nah berarti itulah jadi identitiku.
1: Asik.
2: follow market dulu aja.
1: Follow market dulu aja, benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya, judulnya adalah Dah, gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya betul sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga okay lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti

0: Berarti lu lu kasih tahu kayak lu pengin ada apa di bagian rap ini, mm-hmm, gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain tentang apa ketika lu diselingkuhin, uh-huh, gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Paco ini? Si Paco. Shout out Paco ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, hmm, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ, hmm, yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sher ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z benar.
1: Dan G.
0: Benar. Oh gitu. Iya. Yeah.
1: Soft boy, soft boy penipu gitu loh.
0: Oh. Pak. Oh, soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pak kok, lu dikatain Pak kok.
1: Maaf Pak kok, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu, yeah, pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip,
1: yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, bener, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul, betul. Hmm, kebayang sih imajinasinya, iya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo ya, menurut lo cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, hmm, ya mungkin looksnya kayak kalem, hmm, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh, hmm, gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul, betul,
0: maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janjiin ini ada pondasinya, hmm, gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek, hmm, juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis,
0: nah,
1: itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang. Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Ya. Oke, tapi kalau di partnya si Paco, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: teman-teman. Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing, yeah, victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Kok emosi ya?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya.
1: Nah,
0: itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, lagi. Kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia. Itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow.
1: Wow.
0: Bener-bener. Karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
1: Mm-mm.
0: City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan? Bener-bener. Ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: Tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu,
1: ceria
0: kan. Ceria
1: lihat
0: banget.
1: Aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright. Oke. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya.
0: Huh?
1: Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lu.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, mm-hmm, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: pikirin? Yang aku pengen banget, mm-hmm, gitu ya. sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener 2001 kali. Oh iya iya iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih
1: ya kan? Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih. Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay,
1: yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan.
0: Yes.
1: Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo. Iya, benar.
1: Nah, sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa enggak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan. Udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya. Lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit. Bener, gitu. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Okay,
1: cuman musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya kan. Iya benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham nggak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live, live session gitu. Gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn.
1: Glenn Clipto.
0: Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah kebalikannya. Nah. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Okay, sebelum jadi, 2026 secepat, ya selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru.
0: Baru bikin ya. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu nggak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Kak. Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye. Music Live Chat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107.5 Bro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada gue di tema, namanya lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tentunya ya, di malam hari ini teman Bro 2. Gue bakal nemenin lo di hari Kamis ini, di pertengahan bulan Oktober banget nih ya. Tanggal 15 Oktober bro, ini udah jalan setengah bulan di bulan Oktober ini. Cepet banget kan? Gokil sih emang akhir-akhir ini kayak waktu sangat cepat sekali berlalu. Asik. Anyway, how's your day teman Bro 2? Gimana hari kamu di hari Kamis ini? Apakah kamu baik-baik aja? Apakah lu terlepas dari ocehan dosen atau mungkin bos kamu? Gue bakal main lu di malam hari ini. Kita bakal seru-seruan di hari Kamis ini teman Bro 2, di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di malam hari ini, ternyata boleh banget langsung aja pastiin kamu tune in terus di 105 FM Bro 2 Jakarta, atau mungkin bisa di streaming ya, bisa di aplikasi RRI Digital. Itu tinggal kamu download aja aplikasinya, dan udah lu bisa langsung dengerin dimanapun dan kapanpun tentunya ya. Alright, tadi ada Zain Malik dengan Pillow Talk. Sekarang kita bakal move ke lagu selanjutnya. I'm gonna play a song from Ellie Goulding with Love Me Like You Do on Jaga Malam teman Bro 2. Sampai jam 12, gue bakal nemenin lo di malam hari ini. So, stay tuned, don't go anywhere.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Emang ya kalau lagi sedang sayang-sayangnya, kalau kata Maya the Young dia, dikit-dikit kangen, apa-apa kayak diusahain ya kan, kayak bucin banget lagi sayang-sayangnya. Pokoknya kayak dikit-dikit pengen ketemu, dikit-dikit kangen, baru ketemu udah kangen lagi. Aduh. Tapi kamu apa nih Mam Rudua akhir-akhir ini, apa yang lu lagi kangen-kangenin ya? Di akhir-akhir ini, di pertengahan bulan Oktober, apa sih yang lu lagi kangenin banget? Kangen sama seseorang atau mungkin kangen sama sesuatu? Ternyata boleh banget dikasih tahu ke gue ya, teman Rudua. Kasih tahu di 0811-800-105. Karena gue juga akhir-akhir ini lagi kangen banget sama sesuatu yang sekarang ini jarang terjadi ya. Gue kangen banget sama yang namanya pelangi dan hujan. Nah, itu. Gue kangen kayak berangkat kantor, gue ngeliat pelangi di jalan ya kan, kayak udah jarang banget gak sih? Tapi kalau lu kangen apa nih Demam Rodua? Coba kasih tahu ke gue ya, apakah sama pelangi dan hujan?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan Hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

So go easy on me ya, teman bro 2. Di era-era sekarang, jangan jahat-jahat lah ya jadi orang. Kada gua mah sama-sama saling membantu aja, saling support ya kan. Apalagi ada salah satu pemain timnas Indonesia nih ya, yang dia sedang berjuang di timnya juga di Eropa, yang kemarin juga sempat membuat sejarah nih. Ada Calvin Verdonk yang doi ini jadi pemain pertama Indonesia ya mencetak sejarah. Ini jadi resmi pemain pertama Indonesia yang tampil di Liga Champions atau UEFA Champions League nih teman-teman berdua. Dimana kemarin timnya yang bermain di Ligue 1 atau Liga 1 Prancis, ada Lille yang menghadapi Arsenal di tanggal 13 kemarin di depan Pro 2 Nah, jadi bisa dibilang ini salah satu kompetisi sepak bola paling prestisius di dunia ya, apalagi di Eropa, di mana Verdonk ini bermain selama 12 menit di posisi back sayap setelah menggantikan tempat dari Romain Perrault. Walaupun tampil di 12 menit aja, tapi Verdonk ini bisa bertahan cukup gemilang ya, dengan memenangi 75% duel dan juga melepaskan 67% operan akurat berdasarkan catatan statistik nih teman-teman berdua ya. Walaupun sepertinya Arsenal masih terlalu kuat ya untuk Lille, dimana Lille ini kebobolan 3 gol lewat gol dari Julian Timber, Eberechi Eze dan juga Bukayo Saka ya. Dan tentunya ini membawa Arsenal naik ke peringkat 3 klasemen Liga Champions nih teman-teman berdua ya. Nah, selanjutnya di minggu depan ini Lille bakal menghadapi Galatasaray di kandang di fase grup Liga Champions di hari Rabu tanggal 21 Oktober ya. Semoga nanti Verdonk bisa dapat lebih banyak menit lagi. Kita dukung ya, kita saling support orang-orang Indonesia yang berprestasi tentunya. Yang ini ada Calvin Verdonk ya, semoga bisa dapat menit bermain penuh di pertandingan minggu depan di Liga Champions teman Pro 2. So, gimana teman Pro 2? Habis ini juga gue bakal update-update hasil Liga Champions semalam ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat FM Pro 2 Jikar, teman terbaik kamu. Gua mau update dulu hasil pertandingan Liga Champions malam ini teman Pro 2. Karena ini sudah mulai lagi ya, klub-klub sudah mulai bertanding lagi dari minggu kemarin teman Pro 2 setelah international break. Ya, dan tadi malam beberapa pertandingan digelar ya teman Pro 2. Ini ada beberapa tim-tim yang sudah bertanding dan mendapatkan poin, dan ada juga yang harus menerima kekalahan ya teman Pro 2. Ada Liverpool yang berhasil menang sangat-sangat meyakinkan dengan skor 6-3 melawan LASK ya. Dimana ada gol dari Araujo di menit ke-22 dan hat-trick Barcola ya. Di menit ke-24, 37 dan juga 66 ada kemudian gol dari Frimpong 51 dan juga pemain muda Liverpool Koumas yang mencetak gol di menit ke-72 teman Pro 2 ya. Sementara dari kelas ada gol dari Liu Bicic di menit ke-63 dan juga gol dari Flecker di menit ke-74 dan juga 77 teman Pro 2 ya. Dan kalau dari permainannya memang Liverpool sangat-sangat mendominasi ya, dengan ball possession sebanyak 64% berbanding 36% dengan total shot sebanyak 26 shot. Wow, gokil ya. Emang ini salah satu tim yang berbahaya sekali, terutama Bradley Barcola yang didatangkan dari Paris Saint-Germain ya, yang berhasil mencetak hat-trick di pertandingan semalam teman Pro 2. Kita bergeser ke pertandingan bodoh melawan Borussia Dortmund, di mana Dortmund ini harus mengakui keunggulan dari bodoh ya. Ini merupakan salah satu tim kuda hitam yang di musim lalu juga sempat memberi kejutan banyak ya. Dan ya, kalau kita lihat di pertandingan memang hampir berimbang ya. Di Dortmund sendiri menguasai bola sebanyak 52% berbanding 48% dengan total shot hanya 9 shot berbanding 11 shot dari Bodo eh, yang ternyata Bodo bisa membawa kemenangan dan mendapatkan poin di pertandingan ini ya. Sementara itu ada Real Madrid yang berhasil comeback di pertandingan semalam teman Pro 2 melawan AS Roma, di mana pada pertandingan ini Jose Mourinho ya, pelatih dari Real Madrid, disambut oleh pendukung atau fans dari AS Roma. Yang ini juga salah satu apa ya, Mourinho ini punya banyak apa ya, cerita, kenangan, piala yang membuat Roma ini kembali berjaya ya teman Pro 2 ya. Jadi gol dibuka di pertandingan ini lewat drone

Madrid di pertandingan ini oleh Jose Mourinho ya. Ini berbuah hasil di mana striker muda SP berhasil mencetak gol ke gawang Roma di menit ke-82 yang membuat skor menjadi 3-2. Sebelum ada gol dari Endrick, pemain yang akhirnya diboyong kembali setelah pinjaman di Olympique Lyon, mencetak gol di menit ke-85 sebelum akhirnya Real Madrid dipastikan mendapatkan poin penuh di pertandingan ini lewat gol dari Antonio Rudiger di menit ke-90, teman Pro 2 ya. Sementara itu ada Manchester City yang harus mengakui keunggulan dari Paris Saint-Germain ya. Di mana pertandingan yang digelar di Etihad Stadium ini, langsung Paris Saint-Germain berinisiatif untuk menyerang ya dari menit awal, di mana akhirnya Desire Doi bisa mencetak gol di menit ke-13 yang setelah itu digandakan oleh Ousmane Dembele di menit ke-15 dan juga gol ketiga yang dicetak oleh Vitinha di babak pertama membuat Paris Saint-Germain atau PSG unggul 3-0 di babak pertama sebelum akhirnya Erling Haaland bisa menjebol gawang dari Safonov ya di menit ke-53 sebelum akhirnya gol keempat dari Paris Saint-Germain dicetak oleh Akli Uche dan brace dari Erling Haaland pada menit ke-75. Manchester City kalau dilihat dari statistik berhasil unggul ya secara ball possession dengan 54% berbanding 46% dengan total shot sebanyak 27. Yang ini barisan pertahanan dari PSG masih belum bisa dijebol ya, di mana penjaga gawang dikawal oleh Safonov nih teman Pro 2. Dan dengan hasil ini teman Pro 2, untuk klasemen sementara di fase grup Liga Champions di minggu ini, di mana Paris Saint-Germain masih nyaman di posisi puncak ya dengan total 6 poin, begitu juga dengan Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting CP, Arsenal dan juga Real Madrid dan juga Real Betis ya masih memiliki poin sempurna nih teman Pro 2 di pertandingan malam tadi ya. Jadi untuk minggu depan salah satu pertandingan yang menarik adalah Paris Saint-Germain yang akan berhadapan dengan Barcelona, yang ini menjadi pertandingan yang sangat-sangat dinanti ya kalau kita lihat ya. Karena emang ini dua tim yang saat ini sedang on fire, di mana PSG sendiri untuk di liganya ini berada sayangnya di peringkat ke-6 nih dengan perolehan 3 menang, 2 seri dan juga 1 kekalahan dari 6 pertandingan teman Pro 2. Sementara Barcelona yang performanya juga lagi wangi banget ya kalau kata orang ya. Di mana dari 8 permainan di La Liga di musim ini 8-8-nya berhasil membawa kemenangan. Ini masih perfect statistik ya. Di mana 5 pertandingan, 5 kemenangan dan Barcelona sedang di atas angin di 82. Kita lihat minggu depan apakah Barcelona bisa mengalahkan sang juara bertahan Paris Saint-Germain di tanggal 21 Oktober di minggu depan 82. Coba kasih tahu ke gue kira-kira prediksi lu Barcelona menghadapi PSG, kira-kira menang siapa? Coba kasih tahu ke gue ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke gedung baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta. Teman terbaik kau.

FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ada ini, temenin lo di malam hari ini, teman Brodo 2. Dan buat kamu, ini udah jam 10, jadi waktunya buat kamu request, teman Brodo 2. Buat kamu yang ingin request di malam hari ini, boleh banget tentunya bisa langsung aja ke WhatsAppnya Brodo FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung ke Instagram, langsung DM aja, kasih tahu kira-kira lagu apa yang pengen lo dengerin di malam hari ini tentunya ya. Bisa langsung kasih tahu ke gue, teman Brodo 2, karena di jam 10 ini sampai nanti kelar jam 11, gue full bakal ngeplay request lo semua. Jadi pastiin buat kamu request sekarang juga, eh? Oke, sekarang gue mau next dulu ke lagu selanjutnya. Sebelum gue play request lo semua di malam hari ini, gue mau play satu lagu dari Noah dengan Cobalah Mengerti, teman Brodo 2. Di malam hari ini spesial buat kamu yang masih tune in di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam, karena ini masih nemenin sampai jam 12 malam nanti.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Halo Sob FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Ada Love Child featuring Giselle dengan seluruh nafas ini teman Brodo 2. Dua go play di malam hari ini di Jaga Malam tentunya ya. Well, gue masih bakal ngeplay request lo semua di malam hari ini teman Brodo 2. So, if you wanna request tonight, you can send me a text or maybe just send your VO ya, VN ya. Lo boleh kirim chat, boleh ke VN, boleh deh malam hari ini. Jadi just hit me, kasih tahu di WhatsApp-nya Brodo FM Jakarta di 0811 801 05. Dan tentunya gue bakal play di malam hari ini kalau emang requestan kamu masuk ke dalam playlist saya di malam hari ini ya. Alright, ada Madun dari Bogor. Ini sebenarnya gue tadi ngeplay requestannya si Madun ya, karena dia pengen Last Child, cuman yang di request saat-saat itu gak masuk bro di playlist gue di malam hari ini. So tadi gue play yang seluruh nafas ini ya, semoga lu suka. Tapi kalau emang lu pingin yang lain juga gak apa-apa sih, coba kasih tahu ke gue lu pingin lagu apa yang lain, lu boleh kasih tahu ke gue ya. Alright, next, ini ada yang request dari Teteh Dahlia ya. Karena mau lagu Axis, judulnya Ibu. So, lagu ini sorry banget gak ada di playlist ya di malam hari ini. So, boleh banget request yang lain. Gue masih nungguin sampai jam 11 tentunya ya. Selamat malam buat Bogor. Adalah Feni di Bogor ya, mau request Remaja by Hi-Fi. Alright, gue udah masukin ke playlist. Habis ini bakal gue play tentunya. Dan kayaknya seni dikit, jujur gak tau kenapa lagi suka lagu Remaja semenjak beberapa teman suka lagu itu. Jujur masa menyenangkan, emang masa sekolah jadi flashback teman sekolah deh. Bener sih. Kan kata orang apa ya, kayak masa-masa terindah adalah masa SMA, iya kan? Dan ya gue setuju dengan hal itu, karena emang buat gue masa SMA, masa remaja itu punya banyak ceritanya sih, banyak kenangannya sih. Lu setuju atau enggak nih? Atau mungkin lu banyak cerita, karena kan orang-orang beda ya. Mungkin banyak ceritanya ketika SMA, ketika SD, atau mungkin ketika SMP, atau bahkan ketika kuliah gitu. Tapi gak apa-apa lah ya, ini malam hari ini kita bakal flashback mungkin, recall lagi zaman-zaman lu muda. Kayaknya udah pada tua-tua aja nih. Kita recall zaman-zaman, mungkin zaman-zaman masa-masa remaja gitu kan, yang lu mungkin pikirannya cuman berangkat sekolah pagi, pulang ngerjain tugas, atau gak dimarahin nyokap gara-gara males les. Ya itu keseharian zaman dulu ya. Ya mungkin kita tuh sempat hidup pada masa itu, ya kan? Ya itu bikin kayak, ya jujur gue seneng banget. Gue pernah ngalamin masa-masa SMA yang indah gitu ya. Tapi mungkin buat lo semua yang mungkin masa-masa SMA-nya kurang menyenangkan, ya mungkin itu salah satu jalan mungkin buat lo menjadi lebih dewasa lagi sekarang gitu kan. So ya mungkin kalau lo memang terjebak di trauma itu, semoga lo bisa menemukan jalan yang apa ya, bisa heal lagi gitu, sembuh lagi. Asik. Karena banyak bro yang harus lu nikmatin di dunia ini gitu ya, selain mungkin akhir-akhir ini berita-berita yang mungkin kurang mengenakan gitu kan. Cuman ya sebisa mungkin kita selalu berpikir positif aja biar gak terlalu stres bro. Capek bro, iya gak sih? Alright, lanjut. Ada Pras di Sukabumi. Kalian mau kasih tahu nih, oh mau kasih info ya, Sabtu malam ada konser Cherry Bell di Expo Gambir Kemayoran. Widih, boleh ya. Mungkin buat lo yang suka Cherry Bell, boleh ya, merapat, seru-seruan. Mungkin ada Pras juga di sana kali. Dan katanya kirim salam buat pacarnya, namanya Nuraini Sayang, dan buat Andini Nurmalasari, temennya katanya. Dan mau request Cherry Bell of course with Brand New Day. Alright, let me find it first. Cherry Bell, Brand New Day on the playlist ya. Ditunggu aja, nanti bakal gue play ya. Ini tadi ada ganti requestan ya, si siapa nih, Teh Dahlia ya, Teteh Dahlia. Bener gak sih, lu namanya Teteh Dahlia, requestnya ganti Jandi 7 kali. Waduh, gak ada juga bro. Eh, sis. Gak ada juga ya, sorry banget belum bisa gue play di malam hari ini.
Oke deh, buat kamu yang masih bikin request, masih ada kesempatan setengah jam lagi kurang lebih ya, yeah, gue bakal ngeplay request lo semua di malam hari ini. Jadi pastiin kasih tahu ke gue kira-kira lo pingin dengerin lagu apa di malam hari ini ya. Alright, kita bakal recall dulu, flashback dulu ke zaman-zaman remaja mungkin ya. Ini sesuai tadi si Leveni ya, dari Bogor, yang kayaknya ini lagi kangen banget masa-masa sekolah. This flashback. So, I'm gonna play it to you. This is Hi-Fi with Remaja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo guys, welcome back. Still with me, Ritama. Namanya lo di Jaga Malam. Jangan diolah malam-malam ya. Dan tentunya gue masih bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini tentunya ya. So, siap-siap ya. Halo Kapro 2, halo. Selamat malam buat Rangga nih ya, yang sudah bergabung. Kalian mau request lagu Cinta Dalam Hati buat nemenin malam hari ini. Salam buat teman Pro 2 semua yang lagi dengerin katanya. Alright, Cinta Dalam Hati dari Ungu ya. Gue udah masukin, bakal gue play tentunya. Dan ini juga ada dari Bunga dari Lampung yang katanya mau request lagi Ungu. Ungu ya berarti, lagunya Ungu kan maksudnya, bukan judulnya Ungu kan. Oke, lagunya Ungu. Nanti sama ya, kira kuasa Rangga, Cinta Dalam Hati. Habis ini bakal gue play tentunya ya. So, just wait. Alright. Next. Selanjutnya, selamat malam buat Bahrum. Halo. Tumen lo, malam banget lo join ya. Biasanya dari jam 10, sebelum jam 10 bahkan si Bahrum tuh udah ngechat gitu kan. Jadi jangan heran kalau Bahrum tuh selalu disebut pertama gitu kan. So, what's up Bahrum dari Kemayoran? Gimana kabarnya? Dan ini katanya mau request lagunya Vidi Aldian, Nuansa Bening. Alright. Udah gue masukin tentunya ke playlist. Jadi ditunggu aja. Dan salam spesial buat Aca Cantik. Jaga kesehatan baik-baik ya di sana. I love you katanya. Alright. Ini definisi benar-benar jatuh cinta sejatuh-jatuhnya mungkin ya. Karena memang selalu dan setiap saat Bahrum, kayaknya setiap hari sih ya, bahkan pasti ada nama Aca di setiap chatnya. Aduh, jadi gak cukup cuman di doa aja, tapi di chat selalu ada nama Aca. Alright, Nuansa Bening udah gue play, sudah menanti ya. Nanti bakal gue play setelah Ungu, Cinta Dalam Hati ya. Alright, buat lo teman Pro 2 malam hari ini ya, masih pengen request, boleh banget, masih ada kesempatan ya. Mungkin masih bisa gue play satu segmen lagi, masih bisa ya. So, langsung kasih tahu ke gue aja. Di malam hari ini bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Atau mungkin buat lo semua bisa langsung DM ke Instagram at Pro 2 FM JKT tentunya ya. Alright, langsung aja.

Udah hampir jam 10 malam ya, 11 malam sorry. Jadi ini waktunya gue buat pamit di malam hari ini. Thank you so much buat lu sudah tune in dan seru-seruan di malam hari ini dari jam 7 malam tadi ya. Dan ada lagu Rhyme Low deh dengan Dunia Yang Nanti teman Prodo udah gue play di malam hari ini. Dari lagu ini kita belajar ya, kalau memang kita tidak ditakdirkan, kita tidak dijodohkan dengan seseorang, ya kita tidak bisa memaksakan hal itu ya. Kita mungkin cuma bisa mengikhlaskan, kita mungkin cuma bisa berdoa aja gitu. Mungkin kita satu di dunia yang nanti. Ya, memang ada saat-saatnya teman berdua ketika mungkin apa ya, lu punya seseorang yang deket dengan lu, mungkin lu temenan dengan seseorang yang mungkin awalnya deket banget sama lu gitu kan, tapi lama-kelamaan kayak ngilang aja tanpa kabar gitu kan. Kayak entah kenapa dia menghilang aja gitu. Emang kayaknya waktunya tuh gak ketemu gitu, cuman sekedar mampir aja pada satu momen. Karena menurut gue setiap orang punya masanya, setiap masa punya orangnya. So, terima kasih teman Pro 2. Nama gue Edi Tama pamit, nemenin lo di malam hari ini. Tapi besok gue bakal nemenin lo di malam hari di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 12 malam. Selamat bobo, bye-bye.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madu Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari hingga sepanjang malam hari ini. Hari Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kita selamat pagi teman Pro2. Ketemu lagi pagi hari ini bang Semangga ya. Yang namanya lo di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Oke, sampai jam 9 nanti bakal ditemani sama lagu-lagu seru. Satu jam pertama dibuka sama lagu-lagu enak yang bakal meluncur selama satu jam ke depan. Dan tentunya seperti biasa nanti bakalan ada tausiah. Selamat pagi. Ya kali dari Ustadz Banu yang tentang yang judulnya adalah konsep bahagia 2. Jadi pasti jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di Selsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu. Kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal, obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 4,52% dan melebihi angka nasional 5,29%.
1: Info Pro 2.
0: Megawati hanya Sri Pertiwi dilaporkan belum dalam kondisi 100% fit saat debut pertama bersama Hillset ketika menghadapi High Pass di Kovo Cup 2026 kemarin. Dalam pertandingan di Jinan Gymnasium tersebut, Hillset dihajar High Pass 0-3 dan performa Hillset tidak bagus karena dalam masa transisi usai perombakan skuad pada musim ini.

Selamat FM Broadway Jakarta, masih bareng sama Angga dan masih nemenin lu di Spider pagi hari ini. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Dan di hari Jumat ini, pokoknya gue bakal nemenin lu sama lagu-lagu yang menyenangkan, seperti yang baru aja lu dengerin dari Calvin Joe. Langsung aja gue bakal kasih lagu kedua, sebelum nanti bakal gue kasih info cuaca, info traffic, dan lain-lainnya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, betul banget. Masih nemenin lo sampai jam 10 nanti, teman berdua. Pengen tahu dong, kira-kira hari ini perakhiran cuacanya seperti apa? Walaupun harus lo tebak juga kalau misalnya hari ini, aduh kayaknya bakalan gerah lagi seperti kemarin ya. Betul. Karena kita masih ada di ya namanya fenomena El Nino ya. Puanes. 28 sampai dengan 30 derajat Celcius di administrasi Kepulauan Seribu dengan perakiran cerah. Begitu juga di tempat lain ya. Di pusat, di utara, di barat dengan suhu sampai dengan 34 derajat Celcius. Panas banget. Terus di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga gak kalah panas, bahkan menyentuh 36 derajat Celcius. Jadi kalau lo ngerasa udah pasang AC tapi masih tetap panas, ya gimana dong, di luarnya 36 derajat Celcius ya. Yaudah, kayaknya memang harus jaga kesehatan supaya tidak ngerasa kering badannya.

Sosmed Pro 2 Jakarta, ada Safira dengan Karnamu teman Pro 2. Karena apa sih semua cuy lagi resah dan gelisah? Tentunya karena karhutla yang belum selesai teman Pro 2. Kebakaran hutan dan juga lahan yang bikin dampak yang luar biasa ya, bukan hanya ke negeri kita tapi juga ke negeri tetangga. Yang banyak speak up akhirnya karena hal tersebut. Bahkan ada penampakan satelit NASA yang menampilkan Indonesia semakin merah dengan asap karhutla dan juga karbon monoksida yang kian mengkhawatirkan. Citra satelit NASA memperlihatkan hampir seluruh wilayah Indonesia berwarna merah dalam visualisasi konsentrasi karbon monoksida di atmosfer pada pertengahan Oktober 2026. Dan berdasarkan pemantauan di tanggal 13 sampai 15 Oktober, terlihat sebaran asap kebakaran hutan dan lahan, terutama di Kalimantan dan Sumatera, dengan skala besar sebesar 660 parts per billion by volume. Walaupun hampir seluruh Indonesia tampak memerah, NASA menegaskan bahwa warna tersebut tidak berarti seluruh wilayah mengalami kebakaran atau tertutup asap dengan tingkat kepekatan yang sama. Kalau gue ngelihat dari banyak update-update status gitu ya, udah jadi warna kuning gitu ya langitnya, itu kan cukup, aduh gimana ya. Ketika kita pagi-pagi ngerasain udara yang kurang seger aja, rasanya pasti udah gak enak gitu ya. Apalagi dengan yang benar-benar pure asap dan harus pakai masker kemana-mana. Semoga bisa segera terselesaikan ya masalahnya. Semoga benar-benar bisa dipadamkan gitu kebakarannya. Karena gue yakin kita gak pengen korbannya akan tambah lebih banyak dan tambah lebih luas lagi. Astro, no.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga dan masih nemenin juga di Spada pagi hari ini. Tadi ya baru saja ada Olivia Rodrigo with Stupid Song. Stupid Song tapi dinyanyiin sama cewek yang benar-benar pinter. Kenapa bisa gue bilang pinter? Karena emang pinter banget ya yang namanya Olivia Rodrigo. Kalau